di setiap hari supaya tulang, gigi, otot, sampai detak jantung bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, ada banyak yang mengira di sana sumber kalsium cuma dari susu. Padahal ada banyak pilihan makanan lain yang juga kaya kalsium, mulai dari ikan sarden, ada ikan teri, ada juga tahu tempe, sampai sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, biar penyerapannya makin optimal lagi di sana, jangan lupa untuk di sana rutin olahraga, cukupi vitamin D dan kurangi minuman bersoda ataupun minuman kafein yang berlebih. Nah, kalau di sana sendiri, makanan sumber kalsium apa kok yang paling sering dikonsumsi sehari-hari?

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan

Adisana, memasak dalam porsi besar memang praktis. Tapi tahu tidak Adisana, kalau tidak segala makanan aman dipanaskan berulang kali. Jadi ada beberapa jenis makanan yang justru bisa mengalami perubahan kimia di sana. Yang ini juga berdampak pada pencernaan hingga kesehatan jangka panjang. Nah, di antaranya ada sayuran hijau seperti bayam, nasi yang disimpan terlalu lama di suhu ruang, ada telur, ayam, dan juga jamur. Nah, pemanasan ulang pada makanan-makanan itu juga berisiko memicu pertumbuhan bakteri atau perubahan struktur protein di dalamnya di sana. Nah, karena itulah disarankan untuk langsung dihabiskan atau dikonsumsi dalam kondisi dingin jika memungkinkan. Nah, tipsnya, masaklah makanan secukupnya di sana, simpan sisa makanan di wadah kedap udara dalam kulkas, dan juga hindari memanaskan lebih dari satu kali. Nah, informasi kok tadi Riri kutip dari rri.co.id.

Di sana penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi kebiasaan di masyarakat hingga saat ini. Padahal limbah plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, sejumlah alternatif mulai diperkenalkan seperti tas belanja berbahan kain yang bisa digunakan berulang kali di sana. Ada juga wadah dari plastik yang dinilai lebih aman untuk makanan, serta bahan stainless steel untuk botol minuman dan kotak makan yang tahan lama. Nah, selain itu di sana, bambu kini dimanfaatkan sebagai pengganti plastik, mulai dari sedotan hingga peralatan makan. Jadi beralih ke bahan ramah lingkungan memang membutuhkan penyesuaian dak di sana. Namun itu dinilai mampu mengurangi sampah dan menjaga kelestarian alam. Nah, Cik Manoko di sana, sudah siap beralih dari plastik sekali pakai ke bahan yang lebih ramah lingkungan?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Perempat RRI Bengkulu.
3: Di sana, salah satu destinasi wisata di Provinsi Bengkulu yang banyak dikunjungi Iko Edo Pantai Pasar Bawah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi berjarak sekitar 2 hingga 3 jam dari Kota Bengkulu, Pantai Iko menawarkan panorama Samudra Hindia dan juga suasananya rindang serta fasilitas seperti taman pantai, ada warung makan, ada gazebo hingga area pelelangan ikan yang juga menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan. Nah, Pantai Iko di sana kerap menjadi pilihan wisatawan lokal maupun luar daerah untuk sekedar bersantai ataupun berlibur bersama keluarga. Dan selain menikmati pemandangan, di sana juga bisa berbelanja ikan segar di kawasan sekitar pantai. Jadi, Pantai Pasar Bawah sudah pernah di sana kunjungi?

Adisana masih bersama Riri di 91.7 FM. Adisana pernah panik gak kalau SIM tertinggal di rumah saat lagi berpergian? Nah, kini di sana SIM bisa diakses secara digital lewat ponsel pintar melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Jadi, melalui SIM digital, penggunaan dapat melihat data SIM, masa berlaku, hingga QR code yang telah terverifikasi. Jadi, untuk mengaktifkannya, di sana cukup unduh aplikasi digital Korlantas Polri, lakukan registrasi, verifikasi data, lalu di sana digitalisasi SIM-nya sudah aktif. Jadi setelah proses selesai, SIM digital bisa langsung diakses kapan aja dari genggaman di sana. Nah, informasi ini Riri kutip dari rri.co.id.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di sini.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Adisa Nama sih, bersama ini di 91.7 FM. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu mengidentifikasikan dialek baru di sana dalam bahasa Melayu Bengkulu, yakni dialek Tunggang. Nah, dialek ini digunakan oleh masyarakat Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, dan hanya dipakai di wilayah tersebut. Jadi sebuah penelitian Balai Bahasa Bengkulu, Helen Astria, juga menjelaskan dialek Tunggang memiliki kemiripan ya dengan dialek Pekal, Mukomuko, serta Lemba. Nah, awalnya dialek ini sempat dianggap sebagai bahasa tersendiri ya di sana. Namun setelah penelitian lanjutan, diklasifikasikan sebagai bagian dari Melayu Bengkulu dan kini masih dalam proses pemetaan resmi. Jadi menutur dialek Tunggang hanya sekitar 150 hingga 200 kepala keluarga. Uniknya di sana masyarakat Tunggang memahami dialek Pekal dan Mukomuko, namun sebaliknya tidak. Nah, tahun 2025 Balai Bahasa juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa dialek Tunggang sebagai upaya pendokumentasian. Jadi seberapa penting kok di sana pelestarian dialek lokal seperti ini untuk generasi ke depan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kata bijak suku Jawa. Urip iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.
1: Pro 4 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
2: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
1: Alah.
2: Aduh.
1: Sini, kamu ya.
2: Jangan, Pak.
1: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
2: Jangan, Pak.
1: Sini.
2: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat judi online.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana, menerima gaji tiap bulan memang menyenangkan dak. Tapi pernah dak di sana merasakan duitku cepat habis tanpa tahu kemana perginya? Jadi mengatur gaji sebenarnya bukan soal besar dan kecil penghasilan di sana, tapi soal kebiasaan. Nah, langkah awalnya adalah mengetahui gaji bersih yang diterima, lalu membaginya untuk kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, transportasi. Dan jangan lupa di sana, sisihkan tabungan di awal meskipun jumlahnya kecil. Jadi mencatat pengeluaran harian juga bisa membantu supaya penggunaan uang lebih terkontrol. Dengan cara sederhana iko dan juga konsisten, keuangan bulanan bisa lebih tertata di sana. Nah, kalau di sana sendiri, sudah sejauh mana kok mengatur gaji bulanan di sana?
2: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Adisana sahabat di Sigo dulu kebersamaan kita, dan kebetulan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti di program Kece Kito untuk hari ini, dan sekaligus juga Riri pamit. Dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Adisana dikawani dikirakan penyiar yang lain, dan selamat mengikuti, salam sehat, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acara kecik itu seperti biasa untuk di kecik itu di hari Iko adik sana kelak kita nak ngobrol-ngobrol ke Inga Minarsi dosen Universitas Sriwijaya Palembang ya. Nah kali itu kita bakalan ngebahas seputaran cara mengelola stres perempuan masa kini. Asik. Selamat pagi. Iya pagi dak, Inga dak. Selamat pagi menjelang siang, Inga Minarsi, apa kabar?
1: Pagi Kak Vivi, kabar baik ini Kak.
0: Alhamdulillah. Ya. Rendang udah masak?
1: Sudah mau habis ya.
0: Udah mau habis rendangnya. Oke lah kalau gitu di kece kita kali kok di sana kita bakal ngebahas cara mengelola stres perempuan masa kini. Tapi sebelumnya kita ingatkan juga untuk di sana yang nak gabungan boleh di line WA ataupun di telepon kita juga boleh, atau bisa simak kita juga di line YouTube di RRI.net Bengkulu, atau bisa juga di streaming ya di rri.co.id, atau bisa juga ngedownload kita lewat HP atau smartphone di RRI Digital. Nah untuk di pagi kok di sana cara mengelola stres perempuan masa kini, sebelum kita masuk ke apa tema kita kok, mungkin bisa dijelaskan dulu kok dak ingat apa sih stres tuh, yang stres yang cak manunian yang harus dikelola kok gitu kan.
1: Oke lah Kak Vi. Jadi memang kalau kita betino dak Kak Vi ya, kita ini kan stres betino ini lebih kompleks yuk Kak Vi ya, daripada laki-laki ya dak.
0: Iya, benar.
1: Nah kalau kita betino ini kan dari A sampai Z itu semuanya dipikirkan.
0: Iya benar.
1: Dari bangun tidur dan akan tidur lagi itu juga dipikirkan. Nah itu kadang kala kita perempuan ini sering stresnya berlebihan Kak Vi.
0: Benar.
1: Nah stres ini kan kalau kita dialami oleh seseorang yuk Kak Vi ya, ada rasa tekanan, ada rasa tantangan gitu ya, ada rasa untuk melakukan suatu perubahan gitu. Nah tapi stres ini Kak Vi, bisa juga kalau kita perempuan ketika memang stres itu dijadikan hal yang positif ya, itu akan bisa melakukan sesuatu perubahan yang luar biasa. Artinya
0: ada juga stres yang positif, Kak Vi.
1: Jadi ada juga stres yang negatif gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi kebanyakan dari kita menganggap stres itu
0: negatif.
1: Nah itu jadi kurang banyak yang memanfaatkan untuk menjadi positif. Nah gitu Kak Vi.
0: Iya, benar.
1: Jadi memang kalau stres ini lebih kepada ada positifnya, ada negatifnya.
0: Ada positif dan negatifnya.
1: Nah kalau positifnya memang kita perlu mengatur strategi untuk itu. Tapi kalau negatifnya kita lebih banyak melakukan atau merasa tertekan dengan keadaan di sekeliling gitu ya, dengan tuntutan, dengan apa namanya kondisi di sekeliling sekitar kita yang menuntut harus sempurna gitu ya. Kadangkala stres ini membuat kita menjadi sebuah polemik pada diri sendiri.
0: Iya, benar, kan Kak Fia.
1: Jadi memang kita merasa bahwa stres ini aduh dikit-dikit stres. Itu kalau kita perempuan ya Kak Fia, bangun tidur mikirin apa, masa apa, kalau udah dipikirkan dengan baik
0: benar, itu juga bisa jadi stres. Dari nak tidur malam itulah dipikirkan besok masa apa yo gitu kan, besok bekal anak nak bawa apa yo.

0: terus gitu kan, dan terus besok nak bayar apa gitu
1: Bener.
0: kan.
1: Itu hal yang kecil kali.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau stres itu tidak dikelola dengan baik, tidak diatur strategi dengan baik, maka dia akan menjadi stres yang negatif. Nah, itu dia, Kak.
0: Iya, benar. Nah, ngomongin kelola. Nah, yang Cak Manu gitu tuh harus ngelola stres kok, inya.
1: Benar. Nah, gitu ini kan kalau ngelola stres itu kan yang positifnya ini Kak Vi ya. Kalau yang negatifnya mungkin gampang kali ya. Kalau kita negatif kan mungkin bisa uring-uringan gitu kan ya. Apa namanya, malas-malasan gitu ya. Itu bagian daripada stres. Nah, tapi kalau strategi stres yang positif yang harus kita bangun sebagai perempuan masa kini gitu ya. Nah, tentu kita harus buat strategi yang baik untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik, Kak Vi.
0: Iya, benar.
1: Nah, gitu ya. Nah, contoh kecilnya kayak gini Pak Vi, Kak Vi. Jadi kita betina ini banyak pikiran kan ya, dari A sampai Z perlu kita pikirkan semua. Nah, cara berpikirnya itu pelan-pelan, itu ya, satu persatu, jangan dipikirkan sekaligus dalam satu waktu. Nah, gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita, kita berpikirnya mau selesai dalam satu waktu.
0: Iya, benar.
1: Tapi
0: benar.
1: Faktanya, otak kita ini terbatas.
0: Benar,
1: gitu,
0: benar, benar.
1: Jangan melakukan sesuatu di luar dari batas kemampuan,
0: iya, benar,
1: sehingga
0: benar.
1: Tidak menjadi sebuah stres. Nah, itu dia, Kak Vi. Jadi memang kita atur strategi yang baik supaya kita perempuan ini jangan menjadi orang yang stres gitu, Kak Vi.
0: Nafas dulu, dalam-dalam, bawa tenang dulu, dipikir dulu, gitu kan.
1: Bener. Jadi kalau ada masalah, jangan langsung berpikirkan yang berat dulu, gitu ya. Nanti kalau kita langsung berpikir, enggak bisa, berat gitu ya, terus berpikir, ah enggak mungkin, nah itu akan nanti akan jadi stres. Gitu,
0: iya, benar-benar.
1: Jadi berpikirlah yang tenang, kemudian tidak apa ya, berpikir hal-hal yang negatif gitu, Kak Vi. Yakinlah bahwa kita sesuatu yang diberikan kepada kita itu bisa kita selesaikan gitu
0: ya. Jadi kita tuh kan kadang-kadang kan overthinking gitu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Itu yang sering terbanyak terjadi kita di perempuan ya, Kak Vi.
0: Kadang overthinking, belum kejadian lagi tuh udah mikir
1: bener.
0: Gitu.
1: Ya. Belum terjadi sudah kita pikirkan yang berlebihan gitu. Makanya kadang-kala kita perempuan ini lebih stres gitu, Kak Vi. Wajahnya kan kelihatan ya. Lebih tua daripada kaum laki-laki,
0: iya,
1: gitu
0: bener,
1: ya, karena
0: bener.
1: Kenapa kita perempuan itu tingkat stresnya jauh lebih tinggi daripada laki-laki gitu.
0: Bahkan banyak yang bilang gitu, katanya habis berkeluarga katanya kok kelihatan lebih ini ya, katanya kan lebih dewasa dan lebih ini, kata apa sih, lebih tua gitu kan, dari ini apa, dari suaminya gitu kan. Kan kebanyakan seperti itu ya.
1: Bener,
0: nah, terkadang omongan yang seperti ini juga bikin kita stres.
1: Bener.
0: Kan gitu.
1: Bener,
0: kan. Apakah iya saya seperti itu, kadang gitu kan. Perasaan ngaca biasa-biasa aja deh, gitu kan ya. Perasaan muka kayak gitu aja dari dulu gitu kan, gitu. Jadi itu yang hal-hal yang seperti itu tuh juga bisa nambah kita apa, jadi stres juga
1: gitu
0: kan. Nah, itu kayak gimana sih, Kak, kalau misalkan kita nanggapin hal-hal yang seperti itu kan, kita kan bisa nih untuk apa ya, untuk orang ngelarang orang untuk apa berpendapat atau mungkin ngomongin kita gitu kan.
1: Bener.
0: Nah, mungkin kitanya nih yang perlu gitu kan.
1: Oke. Sekarang penerimaan berarti, Kak Vi.
0: Iya, penerimaan ya, kita.
1: Bagaimana pola kita menerima terhadap masukan, kritik dari orang lain gitu, Kak Vi ya. Nah, balik tadi, kalau kita menganggap itu hal yang berlebihan gitu ya, benar-benar terjadi pada diri kita dan memang menganggap itu hal yang buruk, maka itu akan terjadi sama diri kita gitu. Nah, kita orang lain, kita kan nggak bisa ya membatasi orang lain untuk berkomentar terhadap diri kita. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita menerima, menerima dulu gitu ya. Kemudian menjadikan itu sebagai masukan yang positif untuk kita berubah menjadi lebih baik, Kak Vi. Nah, berarti itu kan bisa jadi ya, masukan orang itu kita terima dulu, kemudian oke, evaluasi diri kalau memang terjadi gitu ya. Lakukan hal yang lebih baik gitu ya. Berarti kita harus kurangi beban pikiran kita, Kak Vi. Karena itu tadi, beban pikiran kita itu kadangkala berpengaruh terhadap ekspresi wajah.
0: Benar.
1: Jadi kelihatan kadang orang yang beban pikirannya banyak gitu ya, dengan ekspresi cara melihat itu kelihatan sekali,
0: kelihatan,
1: Kak Vi.
0: Ya.
1: Makanya kadangkala kita selintas misalnya lihat itu, oh kayaknya beban pikirannya banyak banget gitu ya.
0: Dan juga kadang-kadang kalau misalkan ini kalau ngomong atau bicara itu suka nggak nyambung.
1: Bener,
0: gitu kan.
1: Bener.
0: Karena pikirannya
1: nggak di sini gitu ya, pikirannya sudah di mana-mana gitu.
0: Pikirannya
1: Kak Vi.
0: Sudah di mana-mana gitu ya, begitulah ya. Nah, jadi untuk mengelola stres kok tadi, pokoknya berpikirlah secara ini ya, maksudnya itu pelan-pelan dulu gitu kan, jangan apa gerasa-gerusu apa kayak misalkan nak selesai segalanya hari Iko gitu kan. Bener, jadi kita tuh apa selesaikan dulu satu-satu gitu kan, karena kan juga kita juga harus mikirkan diri kita gak sih, ini
1: bener
0: itu
1: bener.
0: Egois gak sih kalau misalnya kita ini kan ini apa mikirin diri kita sendiri dulu gitu kan, apalagi ibu-ibu muda nih dan tingkat kestresannya yang tinggi
1: bener. Itu enggak, bukan hal yang negatif Kak Vi. Kadang-kadang memang kita perempuan harus bisa menjaga diri kita gitu ya, dari hal-hal yang membuat diri kita semakin lebih terpuruk gitu Kak Vi. Apalagi ibu-ibu muda gitu ya, yang sebelumnya sendiri bebas kemana-mana gitu ya, kemudian sudah berkeluarga gitu ya, terutama sudah punya anak, ngurus A dari A sampai Z gitu ya, bangun tidur akan tidur lagi gitu ya. Nah, kalau itu tidak dikelola dengan baik, manajemen dengan baik, itu akan membuat diri kita semakin lebih buruk Kak Vi, bukan lebih baik tapi lebih buruk gitu ya. Nah, makanya banyak hal terjadi pada perempuan karena kenapa? Kita sendiri yang tidak membela diri kita gitu Kak Vi. Nah gitu ya.
0: Jadi kadang kan kita memang ya sudahlah, biarlah.
1: Kadang-kadang memang kita perempuan itu tapi justru kalau semakin dewasa gitu ya harus bisa membuat diri kita semakin lebih baik gitu ya Kak
0: kan?
1: Bukan semakin lebih buruk gitu
0: iya
1: ya
0: kan?
1: Karena kita punya potensi, punya apa ya, harga diri gitu, termasuk lah ya untuk kita membela diri kita semakin lebih baik gitu gitu
0: Kak. Jadi kan juga gak ada salahnya ya Kak ya, misal nih kita sekali-sekali me time.
1: Bener.
0: Bahasanya kan
1: harus ya.
0: Iya, misal nih sesekali kita me time. Ini bukan untuk apa ya? Bukan hanya untuk ibu-ibu muda aja, mungkin semua perempuan ya. Kan kadang-kadang kan perempuan ada juga nih yang sandwich generation. Itu tingkat stresnya juga tinggi ya. Gimana dia harus membahagiakan dia dulu, kan? Terus gimana dia harus membahagiakan orang-orang terdekatnya karena memang bergantung pada dia gitu kan. Dan apa ya? Untuk ngelola itu semua itu kita kapan harus untuk kita tuh perlu pendamping kan biasanya nih kita kan ya namanya kita manusia ya pasti kita tuh ada batas-batasnya juga bener, gitu kan. Oke lah kalau misalnya kita dengan me time ngobrol-ngobrol sama teman gitu kan mungkin itu dengan masalah yang mungkin yang receh kali ya. Gimana kalau kita ketemu dengan masalah yang besar gitu kan, ini kan otomatis kan stresnya, tingkat stresnya kan beda lagi nih Kak Minarsi. Terus kapan sih kita harus butuh pendamping gitu biar kitanya nggak stresnya jadi akut gitu kan.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai kan gitu kan.
1: Okay. Jadi memang kita perempuan itu Kak Vi kadangkala memang butuh ya, butuh teman gitu ya, butuh pendamping, butuh orang kita percaya untuk sharing gitu ya, sifatnya sharing. Untuk berbagi cerita, kemudian menemukan solusi, problem solving gitu ya. Dan itu memang kita harus mencari Kak Vi, ketika memang tubuh kita harus tahu gitu ya, tubuh kita itu kapan harus membutuhkan orang lain, kapan tidak. Nah kalau kita membutuhkan orang lain, jangan dipendam sendiri gitu Kak Vi, karena kalau kita kebanyakan kita perempuan gitu ya, malu untuk bercerita Kak Vi, karena kenapa? Takut aibnya terbuka gitu ya, takut kekurangannya dinampakkan gitu ya.
0: Bener.
1: Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan itu Kak Vi, carilah orang yang memang dipercaya ketika memang kita harus memerlukan itu Kak Vi. Kan kita tahu ya tubuh kita itu kapan memerlukan orang lain, kapan tidak gitu. Nah kita harus pahami itu gitu Kak Vi. Dan carilah orang yang memang amanah gitu Kak. Jangan yang ngomong itu ya, yang sebaliknya gitu ya. Cari orang yang memang pintar memberikan strategi coping gitu Kak. Pemberian solusi dari setiap masalah.
0: Walaupun jadi, tidak ada solusi ya seenggaknya dia menampung cerita kita
1: bener. Dan cerita dan cerita itu kalau bisa ya jangan sebar kemana-mana gitu ya. Nah itu yang paling penting gitu Kak Vi. Supaya tingkat stres kita ya berkurang gitu ya. Jadi kita pahami dulu diri kita kapan harus membutuhkan orang lain gitu ya. Karena setiap orang itu beda kapasitasnya.
0: Iya benar-benar benar ya. Apa kalau misalkan apakah beda nih tingkat kesetresan untuk menanggapinya, secara kan kita kan tubuh kita kan ini pasti ini ya sangat peka sekali nih namanya ini ya, kalau misalkan perempuan sama laki-laki itu emang beda ya tingkat stresnya gitu.
1: Beda Kak. Iya.
0: Tapi memang yang paling stres, yang paling banyak mikir itu memang cewek gitu ya.
1: Iya, Betul, Kak.
0: Memang perempuan gitu.
1: Memang perempuan. Jadi tingkat stresor laki-laki dan perempuan itu berbeda, Kak Vi. Perempuan lebih tinggi tingkat stres dibanding laki-laki gitu ya. Itu hasil penelitian juga, Kak Vi. Karena kenapa? Dari pola berpikir juga sudah berbeda gitu ya. Kalau kita bagaimana berpikirnya kayak perfect gitu, Kak.
0: Iya,
1: gimana caranya supaya ini bisa berhasil dengan baik,
0: iya,
1: gitu ya, tanpa adanya celah.
0: Iya, iya.
1: Kadang itu yang menguras energi kita, Kak Vi. Sedangkan kalau laki-laki mereka berpikir dulu gitu ya, action, selesaikan, sudah gitu ya. Hasilnya seperti apa ya lihat nanti gitu ya.
0: Nah, kalau kita enggak.
1: Kalau kita enggak
0: dari awal
1: gimana caranya itu bisa sempurna gitu ya. Nah, itu yang kita yang membuat kadang kala perempuan itu lebih stres, Kak.
0: Gitu ya, benar lagi. Iya, benar sekali. Itu dari apa? Dari kita persiapan, dari prepare-nya itu udah kita pikirkan gitu kan. Contohnya nih kalau misal kita mau pergi traveling atau jalan-jalan nih kan ya.
1: Itu hal
0: kita
1: yang
0: kan,
1: kecil.
0: Misal kita mau sebulan lagi. Nah, sebulan sebelumnya itu udah mikir gitu kan.
1: Udah prepare.
0: Kan. Nanti mau bawa apa nih, apalagi udah punya ada punya anak gitu. Bener, kan. Maksudnya tuh udah berkeluarga gitu. Yeah. Itu lebih ini lagi kan. Yeah. Tapi dengan apa ya, dengan mungkin karena sekarang juga banyak juga ya, Kak, untuk apa kita itu untuk me time mungkin dengan lihat-lihat apa Instagram kayak gitu kan, kayak misalkan ada quote-quote atau mungkin lihat konten-konten yang memang edukasi gitu kan, biar kita tuh nggak stresnya keterlaluan gitu kan.
1: Bener.
0: Jangan hal-hal yang receh itu jadi stres gitu kan.
1: Bener,
0: ya. Jadi kan kita kan terbantu juga nih gitu kan kadang-kadang ya. Tapi kan memang kalau misalkan perempuan emang seperti itu ya, Kak. Bahkan juga ada penelitiannya ya, Kak Minarsi bilang tadi ya, itu juga apa tingkat stresnya memang lebih tinggi perempuan daripada laki-laki gitu kan.
1: Benar, Kak Vi.
0: Enak banget ya.
1: Makanya kita perempuan, Kak Vi, gak usah berpikir yang terlalu berat, Kak, supaya tidak stres gitu ya. Pokoknya jalankan aja yang sebisa kita jalankan. Hasilnya ya kalau perfect ya alhamdulillah gitu ya. Kalau biasa aja ya itu yang bisa kita capai gitu.
0: Iya, balik-balik sih itu tadi ya, Kak, ya. Kita juga jangan terlalu expect juga.
1: Bener,
0: gitu
1: bener,
0: kan. Dan
1: bener.
0: Kita juga ini apa kayak ya enjoy aja gitu kan. Kalau misalkan
1: enjoy
0: kita
1: aja.
0: Selama ini selalu apa ya, selalu dikejar-kejar atau mungkin mau perfect banget.
1: Bener.
0: Gitu kan. Bener. Hidup gitu kan. Ya udahlah, hidup lempeng-lempeng aja lah gitu kan. Tapi terus juga ada tujuan lah.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi jangan semua jadi hal apa, hal yang receh itu jadi distressin ya,
1: bener,
0: teman-teman
1: bener.
0: Semuanya ya.
1: Yang penting ngatur strategi sih, Kak, manajemen gitu ya.
0: Iya, karena kan banyak ya sekarang, Kak, ya stres di rumah, stres mungkin sama percintaan gitu kan.
1: Itu anak-anak remaja yang galau gitu
0: iya
1: ya.
0: Iya kan, ada lagi mungkin mental health yang lainnya gitu kan. Mungkin apa namanya tuh relationship gitu kan. Misalnya kan pasti banyak ya, Kak, ya. Komplit lah gitu,
1: bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Tapi sekarang kita juga bahasnya cara ngelola stres perempuan aja dulu ya, karena memang banyak banget apalagi kalau kita ngomongin soal perempuan gitu. Pasti banyak sekali mulai dari apa stresnya, mulai dari hal-hal yang lainnya. Nah, untuk adik sana juga yang gabungan nak nanyo-nanyo boleh juga ya, langsung aja di line WA kita 0811-7816-544 atau boleh telepon langsung juga boleh di 0736-7321-994 atau boleh juga chat kita di line YouTube boleh di Erin Bengkulu atau juga bisa langsung ke Kak Minarsi. Ada gak sih Instagramnya?
1: Boleh. Cari aja Minarsi, akun Minarsi.
0: Cari aja, serbu aja Kak Minarsi. Mana perempuan-perempuan yang lagi memang membutuhkan teman bercerita.
1: Boleh, Kak.
0: Boleh sekali, tapi jangan datang langsung ya, karena Kak Minarsi jauh ke Palembang lah nyarinya. Ketemu di Palembang juga boleh. Siapa tahu kan lagi main-main di situ, dah. Nah, kita break dulu ya di sana ya, Kak Minarsi juga ya. Dan juga di sana siapkan dulu lah pertanyaannya, apa yang ditanyakan juga boleh nanti langsung ke Siko ya. Jangan kemana-mana dulu di Kece Kito, di Prompe Pagi Iko, Suara Budaya Bengkulu.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Dari sana kita balik lagi di Kece Kito untuk hari Iko. Kita masih ngebahas cara mengelola stres perempuan masa kini. Yo, masih ke Inga Minarsi, dosen dari Universitas Sriwijaya Palembang. Jauh Inga kok main ke Siko yo.
2: Liburan ya Kak,
1: iya. Judulnya liburan. Nah, tadi kita juga udah ngebahas ya di sana yo, stres yang seperti apa untuk apa stres pada perempuan di masa kini itu yang dikatakan stres gitu kan. Dan cak mano cara ngelolanya juga. Nah tadi juga bedanya tingkat kesetresan perempuan sama laki-laki tadi juga udah dijelaskan sama Kak Minarsi ya atau Inga. Jadi mungkin kini Koko yang gak gabungan silakan boleh langsung aja di 0811-7816-544 atau boleh juga langsung telepon kita di 0736-7321-994 atau boleh juga di chat live kita YouTube ya di RRNet Bengkulu. Dan juga di sana juga jangan lupa dengarkan kita juga di rri.co.id dan juga RRI Digital untuk di App Store-nya ya. Nah, kita masuk lagi ke tema kita cara mengelola stres perempuan masa kini. Nah, adik sana dan memang ya untuk perempuan tuh banyak sekali apapun bisa jadi stres dak. Bisa itu ibu-ibu muda, bisa mungkin anak-anak gadis ya atau mungkin yang udah bekerja sekalipun yang jadi generasi sandwich gitu kan. Nah itu tingkat kesetresannya tuh lebih tinggi juga dah ini dibandingkan juga mungkin ibu-ibu muda ya mungkin juga Iko juga dah tingkat stresnya juga tinggi juga gitu kan. Tapi itu bisa diminimalisir kalau ini ya sesuai kan tingkat stresnya kok juga kan ada tingkatan-tingkatannya juga kok dainya bisa. Nah kalau kami tuh kalau tingkat stresnya lagi tinggi-tingginya dibawa ngota-ngota aja atau mungkin dibawa cekot cekot keranjang oren gitu kan. Nah itu tuh kayak lah udah ngembalikan mood kita gitu nah kan. Nah itu tuh apa sih Inga maksudnya itu tuh bisa dikatakan gak sih kalau itu tuh bisa untuk caro gitu untuk menghilangkan stres kok tadi gak sih gitu.
2: Iya. Nah tadi kan Kak Vi ya, Kak Vi kan Kak Vi lanjenggung soal check out gitu ya, keranjang kuning gitu ya. Hampir semua perempuan rasanya Kak Vi ya, itu sudah melakukan.
1: Iya, benar-benar.
2: Nah itu kalau memang kita stres belanja gitu ya, kayak banyak bawaannya kayaknya happy, normal lagi gitu ya.
1: Benar.
2: Jalan-jalan keliling mall gitu ya, itu juga menghilangkan stres. Itu tidak salah Kak Vi, karena setiap kita coping strategi untuk stres itu beda-beda. Gitu
1: iya
2: ya.
1: benar.
2: Ada yang suka nongkrong di pantai sendirian gitu kan Vi ya, dewean ya kan. Ada juga menikmati. Yang suka menikmati pemandangan. Ada juga yang ngumpul sama kawan-kawan sekedar cerita, sharing dah Kak Vi. Bawa makanan, cemilan dikit-dikit gitu ya. Nah itu juga bisa kita untuk menghilangkan stres.
1: Iya.
2: Check out itu apalagi Kak Vi. Nah itu memang biasanya sih ya, ini untuk perempuan-perempuan yang berkarir biasanya ya. Karena stresnya memang double Kak Vi ya. Karena kita ngurusi pekerjaan kantor sama ngurusi rumah. Itu Kak Vi, beda juga sama perempuan-perempuan yang memang stay di rumah gitu ya. Nah memang kalau di rumah ini kan juga tergantung orangnya Kak Vi, bisa ada pemanajemen. Tapi kalau untuk check out tadi itu juga termasuk untuk menghilangkan atau strategi coping stres tadi Kak Vi. Jadi tidak apa-apa kalau kita ada dananya gitu ya untuk belanja, isi keranjang kuning kita, check out
1: benar.
2: Itu tidak jadi masalah Kak Vi.
1: Itu
2: asal
1: juga,
2: jangan jadi bahan ributan baik Kak Vi.
1: Nah itu kan kadang-kadang kan sudahlah kita pusing, stres, dan ditambah lagi kalau kita diajak ribut terus, gitu. Wah itu lah berlipat-lipat itu gitu kan.
2: Jadi tambah stres kan.
1: Iya, nah itu mungkin butuh pendamping juga tuh, ingat dak? Karena biar kita biar selalu waras kalau kecilnya itu kan. Biar selalu waras gitu kan. Jadi itu emang balik-baliknya lagi dak adik sana yo. ya kalau kece-nya tuh yo pacak-pacak lah gitu. Mm-hmm. Dan untuk misalkan mencari apa yo mengurangin atau mengurangi sedikit stres gitu dan yeah. mungkin kalau masalah gitu dak bakalan kelar-kelar yo setidaknya hati gitu tuh disenangin lah dikit gitu. Bener, kan biar kan, agak tercerahkan juga gitu kan. Tapi aduh dak sih ingat caronya tuh untuk kita supaya perempuan iko koko tidak gampang stres gitu.
2: Jangan cepat terlalu negatif menanggapi sesuatu kan.
1: Nah, iya benar-benar benar-benar.
2: Makanya tadi kan kita di awal tadi jangan berlebihan berpikir gitu kan. Jadi kalau kita terima masukan, kritikan, jadikan motivasi kita untuk lebih baik gitu kan. Jangan menjadikan sebuah ih ngapus sih itu aja diomongin misalnya kayak gitu kan. Kita kan persepsi kita kan kayak itu kan. Ih ngapus sih galak komentar orang gitu kan. Tapi sebenarnya ada memang orang itu ngasih masukan tapi caranya yang berbeda kadang tuh Kak Vi yang menurut kita sih tidak sesuai gitu kan.
1: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau kita bisa menelaah lebih baik itu bisa mengurangi tingkat stres kita jadi jangan sampai dari masukan orang lain itu membuat kita makin stres. Sebaiknya jangan gitu Kak Vi.
1: Iya benar-benar.
2: Makanya tadi kalau ada masukan dari orang lain jangan dulu menganggap itu hal yang negatif. Bisa jadi itu hal yang positif untuk kita lebih baik ke depan.
1: Iya benar-benar.
2: Dan kemudian kalau kita ada pikiran di pikiran kita ya Kak Vi ya, ada yang harus disampaikan. Jangan dipendam sendiri Kak Vi.
1: Sampaikan.
2: Jangan dipendam sendiri gitu Kak. Karena itu akan menjadi beban buat diri kita gitu. Kalau pikiran kita sakit, otomatis seluruh badan kita sakit gitu.
1: Iya benar.
2: Nah jadi artinya sumber segala kesehatan ini ada di pikiran.
1: Iya benar.
2: Supaya kita tidak stres. Nah stres itu kan penyakit psikis ya Kak Vio. Yang tidak nampak tapi bisa dirasakan gitu ya. Dan orang lain tuh bisa nengok. Dia stres ya itu Kak Vio. Nah stres itu bukan berarti dia gilo, bukan. Tapi beban pikiran yang sangat menumpuk yang tidak dikeluarkan gitu Kak.
1: Yang tapi harusnya, juga jangan terlalu menumpuk, enggak Kak? Nah, dan itu juga bisa nanti di atas stres bisa jadi depresi enggak sih? Nah, bisa jadi depresi dan kita kela alamat tidak waras gitu Kak. Jadi itulah pemicunya, enggak ingat pemicunya. Jadi yang stres dikit-dikit tuh kita harus pandai-pandai mengelolanya. Enggak ingat apalagi kita tinoko kan. Nah, kalau biasanya sih kalau tino-tino tuh gampang aja udah sih balikkan moodnya lagi gitu kan, aja makan enak gitu kan, atau mungkin nonton atau mungkin jalan-jalan gitu kan, atau mungkin sekedar kasih apa udah kayak reward gitu gitu kan, kalau udah ada yang ngasih, kalau ada yang ngasih ya udah kita aja gitu kan, yang beli gitu kan, orang tinggal beli ini.
2: Yang penting jangan buat diri kita tuh jadi stres.
1: Iya benar-benar benar ya. Dan kita juga harus mikirilah diri kita sendiri benar, juga
2: benar. Bukan egois ya Kak Vio. Tapi memang kita membuat diri kita menjadi nyaman terhadap diri sendiri gitu Kak. Jangan sampai stres gitu ya. Jangan menjadi beban pikiran. Jangan menganggap sesuatu itu negatif di awal gitu Kak. Gitu.
1: Tapi aduh dah sih ngaruhnya itu ke lingkungan kok ingat. Lingkungan.
2: Aduh, Kak.
1: Jadi seperti apa sih misalkan kok apa dak dukungan dari teman-teman mungkin atau mungkin dari keluarga atau mungkin dari pasangan gitu.
2: Nah, kalau kita betino ini kan Kak Vi kan tadi dilihat dari ekspresi ya Kak Vi. Kita kan berekspresi. Nanti kalau beban pikiran kita banyak, raut wajah kita itu kan menunjukkan begitu banyak pikiran ya, dak. Nah, itu akan berpengaruh terhadap lingkungan kita, Kak Vi. Orang mau berinteraksi sama kita, itu bisa jadi akan menyebabkan keengganan gitu, Kak. Segan gitu ya. Atau bahkan enggak mau. Karena kenapa? Ekspresi kita lah berbeda.
1: Benar.
2: Ketika orang lain mau menyapa misalnya, Kak. Karena beban pikiran tadi gitu. Nah, kalau dengan pasangan itu tadi sama. Harusnya kalau misalnya masalah itu dengan pasangan harusnya dibicarakan dengan pasangan gitu Kak. Jangan dibicarakan ke orang lain supaya tidak menambah stres. Kan gitu ya. Kadangkala kalau kita berbicara dengan orang lain kadang enggak lurus Kak. Tapi harus yang kita bicarakan adalah dengan pasangan. Kalau masalah itu dengan pasangan.
1: Iya benar.
2: Jadi analisis dan pahami gitu Kak, sebenarnya sumber masalah yang menyebabkan kita stres itu apa. Kalau dengan pasangan ya bicaranya dengan pasangan gitu. Kalau masalah sumber stresnya dengan pekerjaan, teman sejawat ya bicarakan dengan teman sejawat gitu Kak. Jadi artinya kita sesuaikan porsinya gitu. Jadi masalahnya apa, komunikasikan dengan siapa yang harus kita komunikasikan supaya selesai gitu Kak. Supaya tidak menjadi beban pikiran tadi.
1: Nah, supaya itu memang tidak nambah masalah gitu.
2: Karena itu benar-benar berpengaruh terhadap lingkungan Kak Vi. Jadi orang lain segan, enggan gitu ya, bahkan tidak mau berteman karena kenapa? ekspresi wajah kita itu sudah nampak, Kak.
1: Iya, iya.
2: Orang ih, udahlah enggak mau gitu, Kak. Udah enggak mau duluan gitu ya, tahu ya kalau bawaan kita kalau misalnya bebannya banyak banget gitu, Kak.
1: Biasanya tuh ciri-cirinya nak marajo.
2: Iya, benar nih.
1: Nak marajo, apa dibikin tuh salah gitu kan.
2: Jadi orang juga kan enggak berani nanti,
1: Kak. Iya, benar-benar ya. Jadi itu banyak sih efeknya juga, dampaknya juga kalau misalkan betino ini ya kerjanya cuman marah aja gitu kan, dampak dari stres ke tadi, banyak pikiran dan segala macamnya gitu kan. Nah, jadi kita tuh harus pintar-pintar untuk mengelola stres kok tadi, tidak ingat.
2: Benar.
1: Nah, tidak terasa kita Lana Iko ingat berakhir. Apa kok pesannya untuk para perempuan agar bisa lebih apa dak mengelola stres kok tadi, agar bisa juga mencintai dirinya sendiri dulu lah gitu.
2: Iya. Nah, ada beberapa poin penting sebenarnya Kak Vi supaya strategi kita sebagai perempuan ini bisa stresnya bisa kelola dengan baik ya Kak ya. Yang pertama, kalau kita hobi olahraga, Kak Vi, lakukan itu.
1: Iya, benar-benar.
2: Baik itu jogging, yoga, jalan kaki. Kita hobi olahraga, Kak Vi, lakukan itu.
1: Iya, benar-benar.
2: Baik itu jogging, yoga, jalan kaki, gitu ya. Bahkan kalau misalnya menari, kalau bisa gitu ya, itu lakukan, Kak. Karena itu bagian daripada strategi coping untuk mengurangi atau mengelola stres. Itu yang pertama ya, Kak Vi. Jadi setiap kita ini kan punya hobi ya.
1: Iya, benar.
2: Lakukan hobi yang kita suka. Nah, yang kedua, Kak Vi, atur waktu dan prioritas, gitu, Kak. Jadi setiap kita itu kan ada rentetan prioritas utama dalam keseharian ya, Kak. Nah, lakukan prioritas dulu gitu ya. Mana yang lebih utama, yang lebih penting, baru kemudian yang lain gitu ya. Karena itu menunjukkan supaya pengelolaan stres kita menjadi lebih baik.
1: Iya, benar-benar.
2: Nah, yang ketiga, Kak Vi, rawat diri kita.
1: Nah, iya, nah, itu penting juga tuh.
2: Kalau kita hobi kesalahan, Kak Vi, ada dananya laju gitu ya. Gak usah ditahan gitu, Kak.
1: Iya, bener.
2: Karena itu bagian daripada pengelolaan stres. Karena ada kala-kala kan kita perempuan tadi kan suka ke salon, suka perawatan.
1: Lakukan itu. Relaksasi gitu kan gitu
2: ya. Karena itu mengurangi tingkat stres kita juga tadi. Nah, lalu apa ya? Nah, balik tadi komunikasi.
1: Gitu,
2: jadi kalau komunikasi harus lancar, itu harus jujur dan terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Balik lagi. Kalau kita ada masalah dengan pasangan ya komunikasinya dengan pasangan gitu
1: bener.
2: Kan. Jangan komunikasi dengan orang tua.
1: Bahkan
2: mertua misalnya bahkan akan jadi lebih masalah lagi gitu kan. Jadi sebaiknya bicarakan dengan
1: sama pasangan. Ya. Yang belum punya pasangan carilah dulu Atau tidak, yaudah cerita aja lah kayak kami gitu kan.
2: Boleh juga kami. Nah, kemudian yang terakhir ini Kak Vi, kan kita kan pasti punya gadget ya Kak. Punya gadget dan punya media sosial galau gitu. Nah, manfaatkan media sosial itu untuk membangun motivasi kita. Pengelolaan stres gitu kan. Jadi buka media sosial itu bukan cuman gosip, cuman bukan tren-tren sekarang gitu ya. Tapi bagaimana sih membangun value diri kita menjadi lebih baik. Nah, itu yang penting itu Kak. Jadi media sosial itu benar-benar bermanfaat untuk kita gitu. Jadi bukan hanya oh ini HP-nya iPhone misalnya tapi enggak berfungsi gitu untuk kita menjadi lebih baik atau yang apalah gitu ya yang handphonenya di atas rata-rata
1: Nah, itu bisa lah dimanfaatkan.
2: Jadi memang itu poin-poin penting yang harus kita atur sebagai perempuan ya Kak ya, karena memang beban perempuan ini lebih berat daripada laki-laki sebenarnya, karena kita lebih banyak berpola pada perasaan gitu kan, gitu. Sehingga harus menciptakan semuanya harus sempurna.
1: Iya, benar-benar. Jadi yang misalkan hari ke yang berpikiran ngapo ambo aja yang mikir, ngapo ambo aja yang stres kan dibandingkan pasangan ambo gitu kali kan. Nah, ya memang seperti itulah gitu kan. Emang seperti itu gitu kan.
2: Kayaknya memang kodratnya kan.
1: Emang kodratnya gitu kan.
2: Paling atur strategi kali ya supaya enggak nampak nian stresnya.
1: Iya, memang gitu kan. Karena kan memang kalau kita di rumah itu kan memang dari apa di dapur gitu kan, dari mungkin hal yang remeh aja gitu kan untuk apa membersihkan teras mungkin atau mungkin untuk apa sekedar ngisi token lampu gitu kan. Nah, sekedar mengingatkan untuk tanggal berapa, untuk bayar ini, bayar itu gitu kan, yang paling ingat kan kita ya. Gitu kan. Ternyata kita tuh juga di balik banyak stres kita tuh juga ahli fungsi.
2: multifungsi.
1: Iya, multifungsi ya, multifungsi ya. Jadi itu banyak macamnya gitu kan. Jadi itu kita jangan inilah, jangan berkecil hati lah gitu ya kan. Dikatakan memang kita tingkat stresnya tinggi, tapi di balik itu kita juga punya kelebihan loh.
2: Banyak banget kelebihan perempuan itu kan.
1: Banyak banget malah gitu kan.
2: Multi talent loh kami perempuan itu.
1: Jadi kita tuh ya emang apa ya, emang sudah ditakdirkan jadi perempuan-perempuan

0: Perempuan hebat,
1: ya. Strong ya Kak Vi, harus strong ya. Apapun yang terjadi, perempuan harus strong gitu.
0: Iya benar.
1: Dan apa ya, jangan terlalu mengandalkan orang lain sih Kak. Andalkan diri sendiri aja.
0: Iya lagi ya. Oke deh, jadi gitu ya teman-teman semuanya. Untuk adik sanak galonyo yo. Nah untuk yang ketinggalan, kita ngobrol apa aja tadi di awal, boleh dicek aja lagi di YouTube gitu. Dan ingat, terima kasih banyak yo. Kapan kelak liburan lagi, mampir lagi ke Siko yo. Kita bahas tema yang lain yo di sana yo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk apa sharing kita di hari Iko, di gelaran kece kita. Dan kita jumpa kembali di next tema yang lainnya yo. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya.
1: Brompat FM.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

91,7 FM RRI Perempat Bangkulu, suara budaya Bangkulu. Hari sana ketemu lagi sama Bagas di Prindo siang itu hari sana untuk Jumat edisi 5 Juni 2026. Jadi cak mana di sana yang lagi nyantai koyo siang-siang, mungkin ya cocoknya di sana mungkin kita mencari es teh gue, iya gak? Karena weh 4 hari iko ya. Lumayan juga di sana panasnya sangat terasa. Apalagi ketika kita yang mungkin mobile atau mungkin ya yang di jalan atau mungkin berladang di kebun, pasti bu sangat terasa sekali untuk panasnya. Nah, di sana iko Bagas mau bagi satu info ya. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil kok, di sana pola belanja masyarakat kita nih ternyata bisa berubah dengan cara yang tidak terduga. Nah, saat pengeluaran besar mulai dikurangi, sebagian orang justru tetap membeli barang kecil yang memberi rasa nyaman dan percaya diri. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah lipstick effect di sana. Istilah ini dipopulerkan oleh Leonard Lauder dari Estée Lauder setelah melihat penjualan lipstick meningkat ketika ekonomi Amerika Serikat mengalami tekanan pada awal tahun 2000-an. Konsep lipstick effect menggambarkan kebiasaan masyarakat membeli kemewahan kecil yang masih terasa terjangkau. Produknya seperti lipstick, skincare yang ukurannya mini di sana, parfum hingga kopi premium sering dipilih sebagai bentuk penghargaan diri di tengah situasi yang menekan. Menurut penelitian dalam Journal of Consumer Psychology, kondisi ekonomi dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam berbelanja. Tekanan finansial yang sering membuat masyarakat lebih berhati-hati, tetapi kebutuhan emosional tetap ingin dipenuhi. Meski begitu, ada di sana para ahli menilai lipstick effect bukan pola yang selalu muncul di setiap krisis. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan belanja tidak selalu didasarkan pada kebutuhan praktis semata. Faktor emosional dan keinginan menjaga suasana hati juga menjadi bagian penting dalam perilaku konsumen modern. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Berarti kita putarkan di sana untuk satu lagu dari Pusako Band Kopi Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

Air adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan, dan minum, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, mulai dari sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Air yang digunakan oleh manusia setiap harinya akan selalu ada karena air mengalami siklus atau daur air. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang artinya, air yang ada di bumi menguap, jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak kanwil DJPP Provinsi Bengkulu mendorong UMKM mengakses pembiayaan formal melalui sosialisasi yang menghadirkan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dan juga Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebagai mitra penyalur pembiayaan pemerintah pada Kamis 4 Juni. Kegiatan ini sejalan dengan tema pemberdayaan UMKM tahun 2026 yang berfokus pada pendampingan dan peningkatan kapasitas usaha. Melalui kegiatan tersebut, pelaku UMKM memperoleh informasi langsung mengenai berbagai skema pembiayaan yang aman, legal, dan juga mudah diakses. Kepala Kanwil DJPP Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana menegaskan, UMKM merupakan penggerak utama perekonomian daerah yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Sebagai regional chief ekonomis di daerah, Kanwil DJPB berperan sebagai pendamping sekaligus penghubung antara pelaku usaha dengan berbagai program pembiayaan pemerintah. Menurut Muhammad Irfan Suryawardana, masih banyak pelaku usaha yang ragu mengakses pembiayaan formal karena menganggap prosesnya rumit dan membutuhkan agunan yang besar. Oleh karena itu, Kanwil DJPB terus mendorong literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak pada praktik pinjaman ilegal maupun rentenir. Kabar berikutnya, Alisena, Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu menyampaikan rencana pelaksanaan pencairan gaji ke-13 bagi ASN dan P3K pemerintah daerah seprovinsi Bengkulu pada Juni 2026. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan aparatur negara sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Penyaluran gaji ke-13 juga diharapkan membantu keluarga ASN dan P3K dalam memenuhi kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru sekolah. Kepala Kanwil DJPP Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Melalui penyaluran gaji ke-13 ini, pemerintah berharap kesejahteraan ASN dan P3K semakin terjaga serta mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Jadi kalau lain kabar kita untuk pukul 11 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan rri digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Radio adalah media pemer satu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana apa kabar di edisi hari ini ya? Semoga selalu sehat, bahagia dan juga penuh semangat. Dan senang sekali saya Riri Trelvini bisa ngawani adik sana dalam program Gayarah Galeri Budaya Nusantara. Dan siang hari ini yo di sana di era modern hari ini kesehatan mental itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan ya tentunya. Dan di sana yang nak bertanya di program kita hari ini boleh nak bergabung silakan di line telepon di 0736 7321 994, atau di sana bisa juga bergabung di WhatsApp ya, kirim-kirim pertanyaannya di 0811 7816544, atau bisa juga di sana langsung komen aja di streaming kita kelak ya, pertanyaannya langsung nanti dijawab dengan narasumber diri yang kompeten sekali hari ini ya. Dan kita juga bisa didengarkan lewat RRI digital di sana ya, serta juga di streaming di rri.co.id. Dan di tema hari ini, tema kita adalah penerimaan diri dan tujuan sebagai penerimaan diri dan tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental. Nah, jadi hari ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa di sana. Beliau ini adalah Inga Minarsi, MPD Kons, seorang dosen Universitas Sriwijaya Palembang. Langsung aja kita sapa di sana yo. Ado Inga Minarsi, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Riri. Sehat ya Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Inga apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, ketemu lagi kita.
1: Iya.
0: Di hari yang cerah ini.
1: Benar. Jumat berkah ya.
0: Jumat berkah. Okay. Jadi di Jumat berkah ini Inga nak berbagi ilmu.
1: Iya.
0: Berbagi itu bukan tentang duit aja,
1: Inga. Benar, benar.
0: Jadi berbagi berkah tentang ilmu juga hari ini.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita bahas ini tema hari ini, penerimaan diri dan tujuan realitis sebagai kunci kesehatan mental.
1: Benar Kak Ari.
0: Waduh, menarik ya di sana ya. Jadi iya. Anak bertanya-tanya boleh langsung WA atau juga telepon ya. Nah, kita langsung aja. Ini ngomong-ngomong udah ingat tentang tema kita hari ini.
1: Iya. Yeah.
0: Boleh diceritakan dulu sebenarnya ke adik sana ya yang dengar nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penerimaan diri dan konteks kesehatan mental kita.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Riri. Oke ya. Tema kita hari ini memang sangat menarik ya Kak Riri ya.
0: Betul.
1: Dimana memang dalam kehidupan sehari-hari ini sangat-sangat terjadi dalam diri kita dan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi harus ada yang namanya penerimaan

0: penerimaan diri dan tujuan realitas, gitu ya. Tujuan realitas, penerimaan diri dulu, baru kemudian adanya tujuan realitas.
1: Oh, jadi penerimaan diri dulu ya?
0: Iya, benar. Baru kemudian tujuan realitas ya, realitas ya. Jadi artinya memang itu adalah sebagai salah satu sebenarnya, Kak Ri. Jadi banyak sih sebenarnya yang mendukung untuk kita sehat secara mental gitu ya.
1: Betul.
0: Namun di antara keduanya itu adalah menjadi faktor utama juga. Jadi masing-masing kita itu sebenarnya, Kak Ri ya, butuh yang namanya kesehatan mental dalam diri kita dulu gitu ya. Nah, artinya masih terkaitan dengan bagaimana sih kita harus menjadi pribadi yang sehat luar dalam gitu, Kak Vi, Kak Ri ya. Jadi memang bukan hanya kita sehat nampak di luar saja.
1: Betul.
0: Tapi batin kita itu sehat gitu di dalam gitu ya.
1: Pernah dengar katanya kalau orang di luar itu ketawa-ketawa dalamnya sakit.
0: Bener,
1: ya kan?
0: Bener.
1: Itu nah, benar?
0: Bener.
1: Bener.
0: Ada gitu ya, Kak Ri
1: ya.
0: Tapi memang kalau bisa ya di dalam dan di luarnya juga harus seimbang
1: baik.
0: Gitu ya, sehat semua. Jadi jangan sampai kita menyatakan saya sehat, tapi ketika di masyarakat misalnya ada indikasi kita menunjukkan tidak sehat secara mental. Gitu ya. Nah, oke. Okay. Tadi Kak Ri menanyakan sebenarnya keterkaitannya apa sih gitu ya, Kak Ri. Sebenarnya kenapa kita harus adanya penerimaan diri, kemudian dikaitkan dengan tujuan
1: kesehatan
0: yang
1: mental.
0: Harus realistis gitu ya. Realistis. Jadi memang penerimaan diri yang dimaksud itu Kak Ri, di mana kita gitu ya sebagai manusia gitu ya, menerima seutuhnya apa yang terjadi dan apa yang kita terima di dalam diri kita.
1: Oh gitu.
0: Gitu. Jadi artinya begini. Sama kayak kita mencintai diri sendiri gitu ya. Itu proses penerimaan itu ada kaitannya dengan proses mencintai diri sendiri. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh merusak diri kita gitu ya. Karena kalau kita merusak diri, berani merusak diri kita, berarti orang lain juga jalan terbuka untuk merusak diri kita juga.
1: Jadi nyambung kayak
0: nyambung
1: gitu
0: ke situ
1: ya.
0: Dia. Jadi artinya kita memang tidak boleh membiarkan diri kita terlukai oleh diri sendiri gitu ya. Kadang ke kita tidak sengaja, Kak Ri, gitu ya. Ada perasaan-perasaan yang membuat diri kita itu jatuh. Tapi yang membuat jatuh bukan orang lain,
1: tapi kita sendiri.
0: Kita sendiri gitu.
1: Wah.
0: Perasaan kita sendiri yang membuat kita jatuh. Sehingga itu juga akan berpengaruh ke lingkungan sosial lagi. Gitu ya, dan akan berpengaruh ke orang-orang terdekat kita. Nah, memang sebaiknya yang disebut penerimaan diri itu Kak Ari, dimana kita memang menerima seutuhnya keadaan kita, Kak Ari ya. Keadaan apapun itu yang terjadi dengan kehidupan kita, kita terima secara fisik gitu ya, seperti ini. Itu bagian daripada kita menerima diri tanpa harus protes gitu ya. Dengan termasuk kita kan ciptaan gitu ya, ciptaan
1: ya,
0: Allah gitu ya. Keadaan apapun yang terjadi sama diri kita seperti apa, itu harus diterima. Jadi
1: betul.
0: Artinya tidak boleh kita yang pertama itu misalnya contoh ya dari segi fisik aja gitu ya. Kalau fisik kita misalnya ada yang kurang menurut kita gitu, Kak Ri ya. Kemudian orang lain menganggap itu lemah. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh orang lain, kita akan ikut lemah.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita sudah tahu nih kekurangan kita seperti apa gitu ya. Tapi kita menganggap itu adalah sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Kita terima itu dengan baik gitu ya. Tanpa adanya protes terhadap apa yang diberikan di diri kita, gitu ya. Jadi artinya memang sama kayak kita self love gitu ya. Mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, menerima tanpa harus adanya protes terhadap orang-orang terdekat gitu ya. Termasuk sama halnya dengan keluarga gitu, Kak Ari. Kenapa saya begini? Kenapa saya seperti ini? Gitu ya. Kenapa saya dihadirkan di keluarga seperti ini? Nah, itu bagian daripada itu kan ketidakmenerimaan. Nah, sekarang ayo kita sama-sama terima ini kondisi kita gitu ya. Kalau kurang ya diperbaiki.
1: Betul.
0: Kalau sudah bagus dipertahankan atau ditingkatkan gitu ya. Sehingga kita nanti suatu saat mencapai tujuan realitas yang bagus. Gitu,
1: keren,
0: Kak Ri.
1: Keren.
0: Jadi memang kita kehidupan kita ini harus ada tujuan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi sebagai manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, kita harus punya tujuan. Laki-laki dan perempuan, dia harus menerima diri sendiri dulu seperti apa dia diciptakan dan bagaimana dia saat ini diposisikan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita terima semuanya itu, Kak Ri, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
1: Benar.
0: Nah, makanya tadi saya bilang, Kak Ri, kalau kurang kita perbaiki, kalau sudah bagus kita pertahankan. Atau tingkatkan. Nah, begitu. Jadi
1: karena
0: memang makanya memang dari kolaborasi antara keduanya itu bisa menciptakan kita sehat secara mental, Kak Ri. seperti itu.
1: Jadi memang benar-benar nyambung ya. Jadi harus menerima diri dulu, baru itu nanti berkelanjutkan ke kesehatan mental kita juga.
0: Benar.
1: Wah, luar biasa itu ya. Jadi termasuk harus berpikiran positif dulu ke diri sendiri ya, Inga ya. Iya. Luar biasa. Jadi kalau orang sering berpikir kayak negatif terus, jadi energinya tetap
0: energi yang muncul ke energi negatif terus, ya. Gitu.
1: Termasuk dengan kesehatan mental kita juga terganggu.
0: Benar.
1: Wah, luar
0: kesehatan mental itu kali kan bisa dirasa gitu dan orang lain bisa melihat dari segi perilaku kita.
1: Perilaku.
0: Gitu ya. Kalau kita enggak sehat secara mental, otomatis perilaku kita sudah berubah gitu
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Termasuk daripada sebenarnya asal muasalnya itu adalah mindset tadi, Kak Ari. Jadi semakin kita berpikir negatif tentang diri kita gitu ya, maka itu juga yang terjadi gitu, Kak Ari. Jadi pikiran itu akan mempengaruhi perilaku. Nah, sehingga terciptalah persepsi-persepsi di masyarakat gitu ya. Si A begini, si B begini gitu ya. Karena kenapa? Itu muncul dari sisi perilaku yang kita munculkan gitu, Kak Ari.
1: Tanpa kita sadarin
0: tanpa
1: ya.
0: Tanpa kita sadari.
1: Wah, tapi ini ngapa ya sering ingat misal kayak sering kali terjadi orang nih sulit menerima ke dirinya sendiri. Apa ya. Itu sering terjadi?
0: Oke, misalnya contoh contoh aja kita langsung Kak Ari ya. Contoh kehidupan kan sebenarnya semua orang menginginkan kehidupan yang sempurna gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi ya
1: terlalu tinggi
0: ada,
1: ya berarti ya.
0: Terlalu tinggi itu gitu ya. Tapi kenyataannya tidak ada yang sempurna sebenarnya, Kak Ari. Yang harus kita lakukan adalah menerima keadaan itu gitu ya. Jadi memang jangan lupa kita apa ya, ada kaitannya juga bersyukur gitu, Kak Ari, dengan keadaan yang seperti itu. Kadangkala kita nggak bisa terpisahkan dengan konteks agama gitu ya. Kadangkala kita berada di posisi ini sebenarnya tuh tujuan yang lebih baik di masa depan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Itu penerimaan, Kak Ari.
1: Penerimaan, ya.
0: Sehingga nanti dalam konteks kebaikan ke depan kita harus ada tujuan. Balik lagi ke sana dia, Kak Ari. Sehingga kita bisa menciptakan suatu tujuan. Kalau keluarga saya, maaf ini Kak Ari ya, misalnya ambil dari contoh sisi anak yang maaf ya ini ya, dari dilahirkan dari broken home misalnya Kak Ari. Nah, kita menerima dulu di posisi itu. Mungkin kita harus bisa sih, boleh gitu ya bertanya, kenapa saya seperti ini, kenapa saya dilahirkan begini, kenapa saya diciptakan di keluarga begini misalnya Kak Ari ya. Nah, itu anak tidak bisa memilih, Kak Ari, keadaan
1: benar,
0: itu.
1: Benar.
0: Yang harus dia lakukan adalah menerima kondisi. Nah, kadangkala seorang anak itu dewasa di usianya, sebelum usianya sebenarnya, Kak Ari. Karena keadaan yang memaksa.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ada anak yang sudah dewasa sejak dini. Karena kenapa? Dia menerima keadaan itu.
1: Tanpa gitu disadarin ya? Itu
0: tanpa
1: menerima
0: disadarin,
1: ya?
0: Menerima. Gitu ya. Jadi seorang anak yang tidak protes dengan keadaannya itu termasuk dia mendewasakan diri dan sudah menerima keadaannya dan berdamai dengan situasi yang ada.
1: Tapi seringkali berkecambuk kepikiran ya, kayak ini kenapa hidup seperti ini,
0: bener,
1: kayak gitu.
0: Benar.
1: Itu manusiawi ya.
0: Iya, manusiawi itu Kak Ari ya. Makanya kita tekankan bahwa kita kalau kita selalu bertanya gitu ya, kenapa, kenapa dan kenapa gitu ya. Sehingga tidak akan tercapai pernah tujuan realitas yang diinginkan. Karena kita meragukan kondisinya sekarang Tuhan ciptakan sebenarnya untuk kita lebih baik di masa depan.
1: Betul.
0: Nah, tapi kadangkala itu kita tidak menyadari itu gitu, Kak Ari. Kurang menerima keadaan.
1: Kurang menerima,
0: gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, termasuk daripada apa namanya, balik lagi penerimaan diri yang belum siap untuk keadaan itu gitu. Tapi harus gitu, Kak Ari. Karena kenapa? Kalau kita terima dengan baik, dengan positif keadaan itu, tujuan di masa depan secara realitas akan terwujud. Gitu.
1: Wah. Tapi ini kalau ada kaitan nggak sih, Inga? Kalau apa penerimaan diri ini dengan budaya kita di Indonesia?
0: Oke. Oke. Sebenarnya kalau budaya pasti ada keterkaitan ya. Kita nggak usah budaya Indonesia kan sangat
1: luas benar,
0: budayanya sangat banyak gitu ya.
1: Benar.
0: Kita anggap di daerah kita saja kita, gitu ya. Nah, Bengkulu juga banyak kali budayanya gitu.
1: Betul.
0: Kari ya. Kita ambil yang ya yang sederhana aja di kota gitu ya. Budaya itu kan akan dibawa karena pergaulan, Kari, salah satunya akan melekat ke diri kita karena salah satunya faktor pergaulan gitu ya. kalau kita apa namanya ketemu teman-teman yang budayanya memang apa ya, contoh gitu ya, suka mudah sekali untuk apa ya berteman dengan orang-orang yang positif gitu Kak Ri. Dan kita berteman dengan orang-orang yang support, itu juga akan mempengaruhi dengan pola pikir kita Kak Ri. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang sudah keadaannya begitu, misalnya Kak Ria kayak tadi, maaf ini ya, berkongsi misalnya work from home gitu ya, dan ketemu juga teman yang sama dan memiliki pola pikir yang lebih buruk daripada kita, itu akan berpengaruh Kak Ria. Jadi dia faktor lingkungan, budaya, budaya pasti ada ya, karena dibawa oleh lingkungan gitu ya. Tapi balik lagi, penerimaan kita Kak Ria. Artinya, sebuah pohon itu bagaimana dia bertumbuh dan kembang itu tergantung juga termasuk bagaimana dia bisa tumbuh kembang walaupun lingkungannya tajam gitu Kak Ri. Gitu.
1: Ada yang kebawa lingkungan.
0: Bener.
1: Ya?
0: Ada yang kebawa lingkungan, ada yang punya prinsip sendiri gitu. Saya harus berkembang seperti ini walaupun berkembang lebih baik gitu ya, walaupun kondisi kelingkungannya buruk gitu Kak Ri. Ada juga.
1: Bisa ya berkembang seperti itu.
0: Bisa.
1: Kan, karena sering dengar berteman dengan
0: minyak
1: wangi
0: ya, orang yang menjual minyak wangi kebawa wanginya gitu ya. Jadi kalau berteman dengan sebaliknya gitu ya, dengan yang buruk gitu ya, maka kita juga akan ikut terpengaruh Kak Ri kalau kita tidak punya penerimaan diri yang baik lagi. Misalnya begini Kak Ri ya, keadaan tadi misalnya ya, ketika anak dilahirkan dalam kondisi seperti tadi gitu ya, dan penerimaan dirinya belum ada, sehingga terjadilah bullying gitu Kak Ria.
1: Oh iya betul.
0: Anak kalau tidak bisa menerima, dia akan merasa terzalimi, sakit gitu ya.
1: Benar.
0: Karena posisi dia memang nyatanya begitu, tapi dia harus sebenarnya menerima keadaan itu gitu ya. Nah, balik lagi, penerimaan diri itu self love gitu ya. Bagaimana kita mencintai keadaan kita.
1: Benar.
0: Walaupun itu buruk. Gitu ya. Kadang-kala makanya saya bilang Kak Ri, ada anak-anak yang dewasa sejak dini. Ada, karena dia menerima keadaan itu sehingga dia bisa berdamai dengan lingkungannya gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi ada juga yang gak bisa Kak Ri, karena tadi dia punya persepsi sendiri, dipengaruhi oleh lingkungan dan dipengaruhi oleh budaya.
1: Benar gitu. Jadi kebawa yang keburuk ya.
0: Benar.
1: Luar biasa ya. Jadi kalau mungkin untuk remaja yang mungkin ditinggalin orang tua, ini harus membuktikan kalau bisa menerima diri.
0: Bener.
1: Kenyataan
0: keadaan,
1: harus benar
0: gitu ya.
1: Kalau keadaannya tidak sama dengan yang seperti dulu ya. Wah, luar biasa. Jadi jangan terpengaruh.
0: Jangan terpengaruh.
1: Iya enggak ya. Termasuk ini kesehatan mental juga.
0: Benar.
1: Ujungnya.
0: Jadi ya. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya dibangun, diawali dari diri sendiri dulu Kak Ri. Jadi kita tidak menunggu orang lain untuk bisa menyehatkan mental kita gitu Kak.
1: Jadi diri sendiri.
0: Diri sendiri. Jadi diri sendiri gitu ya. Sehingga kita tidak sepenuhnya menggantungkan diri ke orang lain.
1: Benar.
0: Balik lagi ke situ dia Kak Ri, korelasinya ya, hubungannya gitu ya. Jadi memang kita harus benar-benar menerima keadaan kita seperti apa. Dan tidak boleh menyalahkan keadaan yang saat ini kita jalani gitu kan. Sehingga tadi kalau kita menyalahkan, tidak akan pernah tersampai tujuan realitas yang diinginkan.
1: Betul. Tapi kalau dampaknya ingat, kalau dampaknya dengan orang yang tidak bisa menerima penerimaan diri itu.
0: Iya. Buruk ya jangka buruk panjangnya ya Kak Ria. Jadi kita kehidupan ini kan lama, cukup lama gitu Kak.
1: Betul.
0: Ria. Dari usia 0 sampai misalnya 50-60 gitu ya. Dan proses kematangan kita itu Kak Ri, emosionalnya gitu ya. Usia 20 sampai kepada usia 40 tahun.
1: 40 itu ya?
0: Iya. Kalau usia 20 sampai 40 itu bisa matang dan berkembang dengan baik, di usia selanjutnya dia bisa aman.
1: Oh gitu.
0: Secara emosional dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau di usia segini, dia masih proses penerimaannya tidak ada Kak Ri, dan jangan pernah bertanya soal kehidupan Kak Ri. Karena balik lagi penerimaannya. Jadi kalau dia tidak menerima dengan baik kehidupannya dan tidak akan pernah, makanya saya bilang tadi, sulit untuk mencapai tujuan realistis yang diinginkan di kehidupan ini Kak Ri. Karena tadi tidak menerima keadaan itu. Gitu ya. Jadi makanya awal pertama kita itu terima dulu keadaannya. Apapun yang terjadi saat ini gitu. ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan apalagi gitu. Betul. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terima gitu keadaan itu. Belajar untuk lebih baik. Belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin.
1: Keren.
0: Kalaupun orang-orang menganggap itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi yakin kita diciptakan hal yang buruk supaya kita menjadi baik gitu Kari.
1: Bener.
0: Ketemu dengan hal yang sulit supaya kita menjadi mudah gitu ya. Dan proses penerimaan itu yang sebenarnya harus kita pelajari sejak usia apa ya, boleh dikatakan usia dini Kak Ri gitu ya. Karena memang kita penerimaan itu ya dari lahir sampai tua kita harus menerima kita gitu. Bener. Ya diri kita.
1: Tanpa, salah satunya itu bersyukur juga,
0: bersyukur
1: ya,
0: gitu ya, tanpa harus menyalahkan keadaan orang lain dan lingkungan terdekat gitu Kari.
1: Tapi kadang gak ingat ya, kadang-kadang tuh orang sudah menerima diri tapi lingkungan suka membandingkan.
0: Benar, gitu ya Kak Ri ya.
1: Nah, cak mana tuh caranya ingat supaya kita bisa menyikapi
0: benar Kari ya. Itu. Kita sudah berusaha
1: benar
0: kuat gitu ya, tapi keadaan lingkungan memaksa kita untuk
1: membanding-bandingkan
0: sehingga kita rapuh gitu.
1: Benar.
0: Kan? Gitu ya. Balik lagi Kak Ri, konsep apa ya namanya kalau saya menyebutnya itu ibarat tiang gitu Kak Ri ya. Ibarat tanaman lah boleh ya. Manusia itu kita anggap tanaman gitu. Kalau akar di dalam dirinya kuat gitu Kak Ri, dia tidak akan goyah dengan keadaan sekeliling.
1: Mau kena angin pun sekalipun ya.
0: Mau badai seperti apapun dia enggak akan goyah. Karena kenapa? Prinsip dia yang kuat gitu. Makanya saya bilang tadi, prinsip itu ada kaitannya dengan penerimaan tadi kan. Jadi kalau kita menerima, artinya di dalamnya ada prinsip yang dia pegang. Apapun yang terjadi di lingkungan, saya harus berdiri tegap.
1: Betul.
0: Badai apapun di lingkungan sekelilingnya, saya harus berdiri sebaik mungkin gitu Kak Ari. Jadi memang apa ya, pengaruh mindset juga Kak Ari. Kalau kita mudah terpengaruh dengan lingkungan, maka semua yang kita rencanakan, tujuan yang direncanakan tidak akan pernah tercapai. Karena
1: gagal
0: tadi
1: semua.
0: Gagal semua. Karena kita mudah terpengaruh dengan lingkungan.
1: Benar.
0: Makanya dia harus punya prinsip Kak Ari. Penerimaan itu ada kaitannya juga dengan prinsip.
1: Nah gitu.
0: Seburuk apapun lingkungan, kalau dia pengen berubah yang lebih baik, ya insya Allah tercapai gitu Kak Ari.
1: Jadi harus ada, hidup tuh harus ada berprinsip ya Inga ya.
0: Benar Kak Ari. Jadi jangan sampai kita kayak air mengalir gitu ya, air mengalir
1: pasrah
0: gitu.
1: Aja, pasrah mungkin aja, mungkin juga kan?
0: Gitu ya. Enggak boleh kayak gitu Kak Ari. Jadi harus punya prinsip yang harus kita pegang sehingga kita punya impian, tujuan yang harus kita capai dalam kehidupan ini Kak Ari.
1: Jadi ternyata tuh penerimaan diri tuh bukan sekedar menerima kekurangan Mbak Inga ya.
0: Bener.
1: Jadi bukan pasrah aja yang kata kita tadi kan pasrah, tapi justru harus membuat kita tuh lebih tenang ya kan, jalani hidup dan juga mengenali potensi diri kita
0: benar, pastinya.
1: Wah, jadi saya nak dengar kok untuk adik sana apakah adik sana pernah juga merasakan kesulitan menerima diri? Nah, jadi silakan berbagi cerita ya melalui WhatsApp atau juga bisa di nomor telepon kita juga bisa ya di 0811 7816544, atau di sana bisa juga di telepon kita di 0736 7321994 ya. Jadi ya nak cerita-cerita silakan, yang nak tanya-tanya ke Inga Minarsi boleh ya, nanti kita bacakan. Tapi mengenali potensi diri kita juga nanti akan kita bahas lagi dengan tema yang kita hari ini ya Inga ya. Jadi jangan kemana-mana, setelah lagu ini kita akan lanjutkan lagi ngobrol seru bersama Inga Minarsi, dan tetap bersama kami di Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana masih di 91,7 FM Perempat Bengkulu dan masih bersama Riri dan Inga Minarsi. Kita lanjut lagi Inga, ngobrol-ngobrol serunya ya di siang hari ini. Tadi kalau kita bahas tentang apa ya hari ini? Jadi penerimaan diri dan tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental. Nah, kalau ngomong-ngomong itu udah Inga. Tujuan hidup ini ngapu sih penting sekali untuk tujuan yang realistis ini.
1: Oke. Artinya tujuannya enggak muluk-muluk ya, Kak Riri ya. Artinya sesuaikan dengan kapasitas.
0: Benar. Balik seperti lagi ke itu ya.
1: Jadi kita hidup harus ada tujuan, harus ada goals yang kita impikan gitu, Kak Riri. Jadi makanya kita tadi bilang gitu ya, jangan sampai hidup ini kayak air mengalir hanyut gitu ya, tanpa harus adanya perlawanan untuk melawan keadaan gitu ya. Arus itu kan ibarat keadaan gitu ya. Jadi kalau kita berani untuk melawan arus, Kak Ri, dengan berjuang dengan cara yang baik, menerima keadaan secara utuh gitu ya, maka kita punya impian yang kita harapkan ke depan, ada perubahan yang kita inginkan. Nah, ada goals yang kita harapkan gitu, Kak Ria. Jadi artinya kita kepengen kehidupan ke depan itu kalau bisa ya jangan seperti ini lagi gitu ya. Kalau yang kemarin buruk ya kalau bisa masa depan kita menjadi lebih baik gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau kita dilahirkan misalnya dari keluarga sederhana, kekurangan gitu, Kak Ria, kedepannya kita gimana caranya menjadi supaya orang yang situ lebih baik gitu, Kak Ria.
0: Supaya nggak di keadaan itu terus.
1: Bener,
0: ya.
1: Supaya tidak di keadaan itu terus gitu ya. Karena kenapa? Itulah tadi pentingnya adanya tujuan hidup, Kak Ri. Jadi makanya kita sama-sama mencermati gitu ya kehidupan sekarang. Memang kita pribadi masing-masing harus punya tujuan, harus punya goals gitu. Betul. Ya. Harus punya impian yang harus kita gapai di 5-10 tahun kemudian itu kalau kita sudah menjadi dewasa harus apa. Gitu ya. Itu harus punya di mindset kita gitu, Kak Vi. Dan harus kita usahakan. Kita gak bisa bilang okay, tenang aja nanti juga rezeki kalau ada nyampe juga rezeki
0: gak kemana-mana gitu ya, Kak.
1: Gak gitu lagi, rezeki itu harus dicari gitu, Kak Ari.
0: Benar.
1: Ya. Kalau rezeki gak kemana-mana dan kita gak berusaha mencari, gak akan sampai ke kita. Gitu ya. Rezeki itu memang harus dicari kemana-mana.
0: Betul.
1: Supaya goals kita, tujuan realitas kita itu tercapai. Gitu ya.
0: Tapi gak boleh juga tinggi-tingginya.
1: Gak boleh, makanya tadi
0: takut
1: sesuai
0: kecewa,
1: kapasitas
0: ya.
1: Gitu ya, sesuai kapasitas.
0: Ini kebanyakan tinggi-tinggi ujungnya kecewa.
1: Bener. Jangan
0: rusak
1: pula,
0: juga kan.
1: Jangan pula tingginian gitu ya, di luar jangkauan dari kita.
0: Bener.
1: Nah itu nanti, itu namanya apa namanya, tujuan abal-abal lah ya. Karena gak sesuai dengan keadaan, Kak Ri.
0: Bener.
1: Gitu ya. Jadi memang yang harus kita perbaiki, memang setiap manusia yang harus ada tujuan, tujuan hidup gitu ya, tapi sesuaikan dengan keadaan. Makanya tadi, kalau misalnya hari ini belum baik, besok kalau bisa lebih baik gitu. Jangan sampai kita di posisi yang sama gitu, Kak Ri.
0: Ada tipsnya gak, Inga? Okay. Supaya tidak stres dengan pola-pola untuk bisa menerima diri itu.
1: Oke. Triknya itu sebenarnya kita gak bisa terpisah dengan konsep agama ya, Kak Ri. Balik lagi ke situ. Kehidupan kita ini akan sampai tujuannya kalau kita kaitkan dengan keagamaan. Sejalan dia, Kak Ri. Jadi dia gak bisa berdiri sendiri juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Gak bisa kita bilang karena agama kita bagus kita akan menjadi orang yang kaya di masa depan. Gak juga, Kak Ri. Gitu ya. Tapi dengan bekerja dengan baik gitu ya, kemudian menjalankan semuanya dengan baik gitu ya, diimbangkan dengan keagamaannya yang baik, ya mudah-mudahan goals atau tujuan realitasnya tercapai, Kak Ri. Nah, tipsnya seperti apa? Ya tentu tadi ya kita menerima gitu ya. Ya kalau menerima tentu kita tidak protes dengan keadaan.
0: Betul.
1: Apapun yang terjadi sama hidup kita gitu ya, baik atau buruk, terima dulu. Yang buruk belum tentu buruk gitu. Terkadang kita menganggap saat itu buruk, Kak Ri. Tapi ternyata ada kebaikan-kebaikan di masa depan.
0: Hikmahnya ya jadinya.
1: Gitu ya. Tapi kadangkala kita di awal protes gitu.
0: Betul.
1: Kak Ri. Kenapa kita dilahirkan seperti ini, diciptakan seperti ini, dan keadaan yang seperti ini.
0: Benar.
1: Makanya saya bilang, kalau misalnya dia dalam keadaan sementara, Kak Ria, tidak lama dalam keadaan yang seperti itu, terkungkung namanya, Kak Ria, dengan keadaan seperti itu, kalau tidak lama tidak jadi masalah, Kak Ria. Karena itu proses normalitas, gitu ya.
0: Ada batasnya.
1: Ada
0: ya?
1: Batasnya.
0: Paling kalau yang dianggap normal itu berapa?
1: Oke. Paling kalau semenjak harusnya gitu Kak Ari ya, semenjak dia mulai
0: dapat kejadian misal,
1: misalnya ada kejadian gitu ya, ketika misalnya apa namanya, anggap kayak tadi gitu ya contohnya anak broken home misalnya, dalam setahun dua tahun dia masih merasakan hal yang
0: berkecambuk
1: gitu ya, berkecambuk gitu Kak Ari. Harapannya kalau dia sudah mulai dewasa usianya gitu Kak Ari, dia sudah bisa menerima keadaan, misalnya begitu ya. Atau memang kalau usia remaja itu kan usia galau gitu ya.
0: Benar.
1: Otomatis segala keadaan yang terjadi di dalam diri dia itu berkecambuk gitu ya. Tapi balik lagi Kak Ari, remaja, tidak semua remaja itu galau. Ada juga remaja yang memang sudah matang di usia remaja gitu Kak Ari. Artinya dia balik lagi, keadaan yang terjadi sama diri dia, dia terima seutuhnya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di masa dewasanya. Gitu.
0: Keren.
1: Artinya memang kita tidak boleh menyalahkan keadaan itu. Jadi tipsnya begitu Kak Ari. Yang pertama, kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Menyalahkan ke siapapun Kak Ari. Orang terdekat, orang tua, bahkan Tuhan gitu ya, tidak boleh. Karena kita balik lagi, diciptakan atau dipertemukan dengan keadaan buruk, itu belum tentu diburuk di masa depan.
0: Benar.
1: Akan ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita temukan jikalau kita menerima dengan baik keadaan itu. Gitu ya. Jadi kita jangan protes dulu gitu ya di awal. Kalau protesnya hanya sebentar sih enggak masalah Kak Ari, itu normalitas keadaan perasaan kita gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau terjadi larut sampai usia dewasa
0: membentuk diri seperti itu,
1: itu yang salah Kak Ari. Karena tadi dia akan menjadi pola perilaku yang muncul di masyarakat seperti itu dan menjadi karakter dia Kak Ari. Dan karakter yang buruk yang dinilai oleh masyarakat.
0: Betul,
1: gitu ya. Nah, jadi kalau bisa apa yang sulit di sekarang, nah di masa depan jangan terjadi seperti itu lagi gitu ya, diperbaiki gitu ya. Atau kalau misalnya apa namanya, status keluarga yang begitu diperbaiki, dibangun hubungannya, komunikasinya dijalan dengan baik gitu ya. Jangan hanya protes dengan keadaan gitu Kak Ari.
0: Wah keren ya, jadi ternyata tujuan realistis itu bukan berarti kecil ya Inga ya, tapi sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita sendiri.
1: Benar.
0: Ya. Dan ini Inga udah ada yang masuk ya, ada yang bertanya. Ntar ini Cici di Selumah, Inga sayo sering merasa minder kalau lihat kawan-kawan sudah sukses lebih dulu. Apa tipsnya supaya sayo bisa menerima diri saya sendiri?
1: Oke. Kira-kira itu usia dewasa ya Kak Ari ya.
0: Kayaknya
1: kalau begitu ya,
0: ya.
1: Kalau melihat teman-temannya sukses gitu ya. Oke, baik. Kalau kita selalu membandingkan, nggak akan pernah selesai Kak Ari. Sampai kapanpun, gitu ya. Setiap pribadi kita itu berbeda kapasitasnya. Ada yang memang sukses didukung oleh keluarga dan fasilitas yang cukup.
0: Benar.
1: Ada juga yang sukses karena perjuangan. Balik lagi menerima gitu Kak Ria.
0: Yeah.
1: Menerima keadaan yang buruk di masa lalu sehingga diperbaiki di masa depan. Ada juga orang yang memang keadaannya seperti itu tapi bertahan. Gitu Kak. Nah balik lagi, jadi kalau kita minder gitu ya dengan orang-orang yang sukses, ukuran sukses itu apa sih sebenarnya Kak Ri?
0: Iya ya.
1: Masing-masing kita berbeda.
0: Berbeda ya.
1: Gitu ya.
0: Oh, ada yang berseragam suksesnya kan.
1: Ada yang sukses buka usaha. Misalkan, itu
0: iya,
1: juga sukses
0: bener.
1: Kak Ri. Jadi sukses, indikator sukses itu sebenarnya apa?
0: Iya.
1: Balik lagi, masing-masing kita berbeda Kak Ri. Ada yang sukses menurut kita dia punya mobil gitu ya, sudah pakai mobil, kita masih pakai motor, orang sukses.
0: Oh iya.
1: Itu ukurannya berbeda Kak Ri. Kalau kita menganggap ih dia sudah punya mobil, saya
0: sukses
1: belum.
0: Sukses nih berarti nih.
1: Sukses dia daripada saya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar-benar.
1: Balik lagi, berarti kita minder dengan keadaan kita. Padahal memang ya dia punya kemampuan lebih untuk bisa beli kendaraan roda 4 gitu Kak Ri.
0: Benar.
1: Kita belum sampai di situ. Balik lagi konsep penerimaan dia Kak Ri.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita merasa minder terus dengan keadaan orang lain yang lebih, gak akan pernah tuntas. Hidup kita gak akan pernah selesai.
0: Wah.
1: Dan kita tidak menerima keadaan kita gitu Kak Ri. Karena kita selalu membandingkan dengan orang lain. Nah, apakah itu normal? Kalau sudah dewasa Kak Ri, tidak.
0: Oh tidak ya?
1: Tidak. Karena kita sudah dewasa, harusnya sudah matang secara emosional.
0: Benar.
1: Dan ya, itu sudah terlewati Kak Ri. Jangan sampai kita merasa minder lagi gitu ya, karena suksesnya orang, masing-masing orang, masing-masing pribadi itu berbeda
0: dan
1: kemampuan masing-masing kita juga berbeda. Jadi tidak perlu ya, kalau usianya sudah dewasa, membandingkan kita dengan orang lain. Orang lain menganggap kita sukses, orang lain sukses, kita belum. Ukurannya apa dulu gitu?
0: Oh, gitu.
1: Balik lagi ke situ. Gitu ya Kak Ria. Jadi memang jangan pernah mengukur sepatu orang lain dengan sepatu kita gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Enggak sama.
1: Enggak sama, ya, gitu kan. Dan enggak akan pernah sama gitu.
0: Maksa.
1: Iya. Jangan maksa gitu ya. Nanti kalau maksa, goals kita berbeda lagi, tujuan kita berbeda lagi kan, gitu ya.
0: Nah gitu ya, ya Cici di Seluma. Jadi udah dibantu pertanyaannya, udah dijawab sama Inga Menarsi ya. Dan terima kasih ya Inga sudah
1: sama-sama
0: mengasih informasi ke Cici. Semoga bermanfaat ya Ci ya. Dan kita balik lagi Inga, kalau bicara tentang penerimaan diri ini banyak sekali yang ngomong kalau mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan, ya kan? Nah, sebenarnya langkah yang sederhana apa yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk melatih bisa penerimaan diri ini?
1: Oke, memang sulit ya?
0: Iya.
1: Kata orang sih mudah gitu ya, mudah diucapkan tapi sulit untuk
0: dipraktekkan
1: gitu. Oke. Dia akan tumbuh dan berkembang dan siap Kak Ari seiring dengan perkembangan usia kita juga.
0: Oh, gitu. Gitu ya.
1: Sewajarnya dan sebaiknya semakin dewasa kita, kita akan menerima keadaan itu. Tidak lagi menuntut kenapa, ada apa, dan
0: mengapa.
1: Tidak ada lagi pertanyaan itu kan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah perbaiki. Balik lagi.
0: Balik lagi perbaiki.
1: Jadi
0: ya.
1: Ketika seseorang itu masih mempermasalahkan kejadian di masa lalu, dan dia seharusnya sudah berdiri lebih baik gitu ya, berarti ada yang salah di masa lalunya Kak Ari. Penerimaan dirinya ada yang salah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Memang benar kata orang-orang, mudah kalau untuk ngomong, tapi kalau untuk melakukan sulit, benar. Tapi balik lagi Kak Ari, kita mau berubah atau enggak dengan keadaan yang seperti itu.
0: Kalau coba atau enggak gitu bener, ya.
1: Kalau kita ego seraknya, pertahanannya tinggi Kak Ari, itu akan sulit untuk berubah. Sulit dia untuk berubah Kak Ari. Karena pertahanan diri. Saya memang dilahirkan begini. Untuk apa saya rubah? Itu pertahanan diri namanya Kak Ari.
0: Wah, enggak bisa juga kayak gitu
1: bisa.
0: Ya.
1: Enggak akan berkembang gitu kan.
0: Berkembang, iya benar.
1: Dan tidak akan
0: pasrah banget kayak gitu.
1: Pasrah banget dan tidak akan menjadi orang yang lebih baik gitu
0: kan. Benar,
1: gitu ya. Makanya kehidupan ini yang awalnya kita buruk, ya kita menganggap kita buruk. Tapi kata Tuhan kan setelah buruk ini, kalau kamu berusaha dia akan menjadi lebih baik. Konsepnya berusaha gitu ya. Mau enggak kita berusaha untuk memperbaiki yang buruk ini gitu kan.
0: Benar.
1: Kalau kita mau berusaha dan memperbaiki, ya Tuhan juga tidak tidur rasanya Kak Ari.
0: Iya.
1: Iya, tahu dia usaha kita gitu ya. Dan suatu saat kita akan mencapai goals itu lagi, tujuan lagi Kak Ari. Balik lagi itu, apa yang kita impikan, kita tanamkan diri kita gitu ya. Saya pernah, ini ada istilahnya 5 cm Kak Ari. Ada filmnya itu ya,
0: iya, 5
1: cm ya. Itu film yang bagus.
0: Benar.
1: Saya Kak Ari ya.
0: Aku juga suka itu.
1: Itu bagaimana kita mencapai impian dan impian itu taruh di hati dan pikiran kita Kak Ari. Sedekat itu gitu Kak Ari. Dan itu hanya di dalam diri kita gitu. Tidak perlu orang lain tahu dulu tentang impian kita. Tentang tujuan kita. Gitu ya. Cukup hati dan pikiran kita. Cukup itu hanya ada di dalam diri kita dan kita lakukan berusaha sehingga lebih baik di masa depan gitu Kak Ari.
0: Keren ya. Tapi kalau bagi contoh lah dikit Inga, kalau misalnya contoh nyata ya, misal kayak di lingkungan Inga, mahasiswa atau orang-orang yang berhasil menjaga dan melewatkan penerimaan diri ini.
1: Oke, baik. Ada contohnya juga ini Kak Ria, kebetulan memang kalau mahasiswa konseling kan
0: banyak ya,
1: banyak ya kejadian-kejadian yang ditemukan gitu Kak Ria. Tapi balik lagi, saya melihat ada memang momen satu mahasiswa gitu Kak Ria. Ya keadaannya memang secara ekonomi gitu ya tidak mendukung untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi gitu ya, pendidikan lanjut gitu ya. Tapi dengan tekad yang kuat Kak Ri ya, tekadnya seperti apa yang dilakukan Kak Ri? Dengan jualan, pulang kuliah dia jualan Kak Ri, atau bahkan ke kampus dia jualan Kak Ri. Termasuk saya sendiri gitu ya, tertarik untuk jajan membeli. Dagangannya gitu ya. Karena kenapa? Masakannya enak Kak Ri gitu ya. Nah, dia punya prinsip juga Kak Ari yang bagus. Ibu, apapun keadaan saya mau berubah. Walaupun ekonomi keluarga saya boleh dikatakan kurang katanya ya, tapi saya punya impian. Artinya yang pertama dia sudah menerima dulu keadaan dia, Kak.
0: Betul.
1: Bahwa dia harus memperbaiki keadaannya gitu ya. Walaupun secara ekonomi kurang. Dia dengan berdagang, berjualan, kemudian berusaha mendapatkan beasiswa. Sekarang udah dapat beasiswa, Kak Ari.
0: Wah, keren.
1: Gitu ya. Dan tetap jualan juga walaupun beasiswanya ada gitu ya. Karena beasiswa itu kan per semester.
0: Iya. Yeah,
1: dapatnya gitu ya. Tapi hariannya kan harus ada gitu ya untuk aktivitas tugas dan lain-lain gitu ya. Dengan cara berdagang tadi, Kak Ari. Malu nggak dia? Ibu tanya, saya pernah tanya gitu ya, malu nggak kamu sebagai laki-laki berdagang? Enggak dong Bu, katanya gitu ya.
0: Jarang ya lah seorang cowok ya.
1: Jarang,
0: ya.
1: Udah jarang mahasiswa yang begitu kan.
0: Iya, misalnya gitu cewek ya. Kan yang jualan gitu.
1: Ini cowok gitu cowok. Ya, makanya saya pas ditanya, kenapa harus malu Bu? Saya punya impian yang harus saya punya capai gitu ya. Harus ada yang sesuatu yang saya perbaiki dalam kehidupan saya. Sehingga untuk saat ini saya harus berusaha lebih baik dengan cara begitu. Jualan gitu ya. Dengan teman-temannya. Sampai saya bilang gini, kamu gak takut kekurangan jam tidur gitu ya. Tugas kuliah kamu gimana, aman gak? Tugas kuliah aman Bu, alhamdulillah katanya kan. Tapi saya memang setelah tugas kuliah selesai, saya buat dagangan saya sampai tengah malam bahkan gitu ya. Tapi memang jam tidur saya berkurang. Tapi gak apa-apa katanya, karena saya punya impian, saya punya tujuan. Saya punya goals yang harus perbaiki di masa mendatang. Wah itu saya sampai terenyuh gitu ya, mahasiswa tersebut.
0: Okay. Keren.
1: Sampai hari ini saya melihat perilaku dia, Kak Ria, benar-benar menunjukkan keseriusan bahwa harus ada impian yang harus dia capai. Dan dia tidak merasa malu dengan keadaan itu, Kak.
0: Keren. Di era yang seperti ini bener, ya maksudnya ya
1: bener,
0: kan.
1: Di era yang sudah yang
0: canggih banget
1: dan jarang kita temukan bener. Gitu ya.
0: Apalagi anak-anak muda yang malu ya jualan. Wah, itu prinsipnya keren.
1: Keren banget, Kak Ari. Sehingga saya juga terenyuh, okay. Kita support gitu ya. Dan bahkan kita juga begini, ya sudah nak, kamu ini aja dagangan ke teman-teman, nggak apa-apa Bu katanya kan. Ini juga alhamdulillah teman-teman support kok katanya kan. Dia punya lingkungan teman-teman yang support juga, Kak Ari. Jadi lingkungan kelas dia itu tidak ada yang sifatnya merendahkan, bahkan ditolong gitu ya dagangannya supaya cepat habis gitu, Kak Ari.
0: Lingkungan positif juga jadinya ya.
1: Karena memang teman-temannya daya juangnya tinggi juga, Kak. Teman-temannya di kelas itu gitu ya. Termasuk memang bagaimanapun keadaan dia support diri untuk lebih baik gitu, Kak Ari. Wah, itu keren sih menurut saya gitu, Kak.
0: Salut.
1: Ya. Salut karena banget. Anak muda yang zaman sekarang tuh kalau sudah ketemu sulit biasanya dia akan mundur gitu ya. Tapi ini enggak, Kak Ari. Dia harus berusaha gimana caranya yang sulit itu supaya tidak sulit lagi, dia akan berusaha menjadi lebih baik gitu, Kak Ari.
0: Luar biasa
1: Kak Ari.
0: Jadi banyak sekali ya hal yang praktis yang bisa kita terapkan juga. Salah satunya tadi itu yang penting ada prinsip, berusaha untuk mencapai tujuan ya. Jadi terapkan mulai sekarang di sana ya. Jangan lupa juga untuk penerimaan diri, bukan pasrah aja.
1: Terima diri bukan pasrah ya, Kak Ari. Tapi bagaimana kita berusaha lebih baik untuk merubah keadaan itu.
0: Tapi gitu, justru kan. Ini bisa menjadi pijakan kuat ya, Inga ya, untuk melangkah lebih jauh. Nah, kalau terakhir nih Inga ya, motivasi dan pesan-pesannya untuk yang dengarkan tuh di sana, boleh.
1: Untuk adik sanak kita dimanapun berada ya, Kak Ari ya, mulai dari sekarang gitu, Kak Ari ya, sebelum terlambat gitu ya, terima keadaan kita seutuhnya. Tapi bukan pasrah gitu.
0: Betul.
1: Ya, harus diiringi dengan berusaha dan yakin bahwa usaha kita tidak tersia-sia. Jangan lupa kalau kita hanya mengandalkan duniawi kita akan capek kalau kita tidak imbangi dengan urusan akhirat. Gitu ya, maka dari itu imbangi antara dunia dan akhirat. Insya Allah cita-cita kita atau impian kita akan tercapai gitu, Kak Ari. Jadi artinya jangan menyerah dengan keadaan, berusaha lebih baik sehingga kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik juga. Dan kurangi membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain gitu ya. Kurangi untuk merasa minder. Karena kalau minder itu gak akan selesai urusannya dengan kehidupan di masa mendatang. Jadi sebaiknya terima diri kita, perbaiki, usahakan sehingga tujuan atau goals kita tercapai gitu, Kak Ari. Untuk anak kita segalanya gitu ya.
0: Tuh ya di sana ya. Tuh dari Inga Minarsi. Jadi terima kasih untuk Inga Minarsi.
1: Sama-sama Kak Ri.
0: Atas waktu dan ilmunya dan di sana dari dialog hari ini ya kita belajar bahwa mencintai diri sendiri dan menerapkan tujuan hidup yang realistis adalah kunci penting ini ya untuk keselamatan mental kita juga. Dan jangan lupa untuk di sana setiap orang itu unik ya kan dengan jalannya masing-masing. Jadi terimalah diri apa adanya, syukuri, jangan lupa dan teruslah melangkah dengan tujuan yang jelas.
1: Benar.
0: Saya Riri pamit undur diri dan bersama Inga Minarsi pamit undur diri dan sampai jumpa di Gayarah berikutnya di Hey 91,7 FM.

0: Rencana pemerintah pusat resmi membuka pendaftaran program beasiswa SDM sawit tahun 2026. Program yang didanai oleh Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS kembali memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan di bidang perkebunan kelapa sawit. Subkoordinator Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu, Kairiah, mengatakan pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 20 Juni 2026. Seluruh peserta diwajibkan melengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Setelah masa pendaftaran berakhir, dokumen administrasi peserta akan diverifikasi melalui sistem, yang mana proses tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan program. Kabar berikutnya di sana, pemerintah pusat resmi membuka pendaftaran program beasiswa sumber daya manusia sawit tahun 2026. Program yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPD PKS ini memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi di bidang perkebunan sawit. Kairiah menjelaskan, secara umum persyaratan pendaftaran tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Calon peserta wajib berusia maksimal 23 tahun, memiliki KTP dan kartu keluarga, serta memiliki rapor nilai minimal 7. Sedangkan peserta dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T cukup memiliki nilai rapor minimal 6. Kairiah menambahkan peserta dapat memilih salah satu dari 42 perguruan tinggi mitra yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Program beasiswa ini menyediakan pendanaan pendidikan penuh mulai jenjang diploma 1 hingga strata 1. Lengkap dengan fasilitas berupa biaya kuliah, uang saku bulanan, biaya asrama, tunjangan buku dan laptop, biaya transportasi, program magang industri, hingga sertifikasi kompetensi. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 12 waktu Indonesia Barat ada di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jelupat.rri digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Razikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

pencerah jiwa, konfrontasi. Suatu hari, dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk, mukanya cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang itu bertanya kepada sahabatnya, "Kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali," bantah orang pertama. Ia merasa jengkel. "Ya, itu masalah dia. Dia mau berwatak jutek, bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk, dan lain sebagainya. Semua itu tidak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal, kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri." Saudaraku dan sahabatku, tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semulanya pemurah tiba-tiba jadi sedemikian pelit kalau berurusan dengan orang itu. Mari kita renungkan. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Mari jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Berusahalah untuk tetap berbuat baik sekalipun menemukan hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang sangat pahit, tetap santun di lingkungan yang kasar, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap sabar di tengah gelombang fitnah dan ujian, serta tetap tenang dikala menghadapi badai kehidupan yang dahsyat.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kala informasi dan inspirasi. Pregar, kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda. Kita beralih ke lagu-lagu pop Indonesia, Pregar, untuk menemani Anda yang saat ini tengah beristirahat. Dan nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Berita Daerah.

91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, jangan lupa, jangan kemana-mana juga. Nanti pukul 13 tepat kita akan bergabung dengan RRI Perempat Jakarta dengan siara budaya nasional. Jangan kemana-mana, ada sana. Tetap dengan terus RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RCT jam 13.
1: Abang Bos, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis industri pariwisata guna mendorong para pelaku usaha sektor hiburan dan rekreasi membangun ekosistem usaha yang legal, berkelanjutan, dan inklusif. Kegiatan yang mengusung tema sinergi pelaku usaha pariwisata Jakarta Barat dalam membangun ekosistem yang legal, berkelanjutan, inklusif menuju 5 abad kota Jakarta ini diikuti oleh sebanyak 150 pelaku usaha dari berbagai wilayah di Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Kota Administrasi Jakarta Barat, Shirley Yulianti, mengatakan BIMTEK ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata belanja selaras dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pameran seni rupa Panoramika menjadi bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguay serta memperkuat hubungan kedua negara melalui jalur kebudayaan. Ia berharap kerjasama kebudayaan antara Indonesia dan Uruguay terus berkembang, tidak hanya melalui pameran karya seniman Uruguay di Indonesia, tapi juga dengan menghadirkan karya seniman Indonesia di negara Amerika Selatan tersebut. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya. Pasti pada nungguin nih. Ya, tapi kita enggak ngomongin World Cup di hari ini Abang Po ya, pemirsa Renet dan juga pendengar Pro4, kita ngomongin soal budaya ya. Dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Pro4 Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perempat, masih barengan Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perempat Network. Ya, gimana kabar, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perempat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perempat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya, Bang Jo atau
2: Bang Aditya nih?
1: Bebas.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, gitu. Boleh ya. Siap. Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada. Okay.
1: Sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Mana iya. Nih? Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam
3: budaya.
1: Assalamualaikum. Jawabnya
2: gimana? Oh gini ya? Harus gini nih Mas Jo.
1: Bang Jo. Harus gimana?
2: Ini.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura gak ngeliat, kita ngeliatnya ke kamera depan gitu kan. Kita kita lagi RRI net soalnya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya. Kemudian harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat nih langsung. Kemudian ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, Mbak Intan.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Di Kebudayaan 2026.
1: Oke. Iya. Selamat siang, siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Betul, Bang Jo.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya, tujuannya RRI punya Perempat kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Perempat Jakarta, budaya di sono ada Perempat Mataram, dan di kota-kota besar juga ada.
2: Nah, ini dia makanya.

0: membahas itu kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit
1: boleh nih, siap silakan
0: situasinya nih.
1: Nanti di menit
0: kalau berbicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perombak dan juga pemirsa RRNet. Monggo silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
2: Ya. Terima kasih Bang Rika ya. NTB sangat optimis ya. Ya artinya kalau tempat lain itu dinas kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah dinas kebudayaan berhasil pecah telur kan.
1: Oh,
2: karena
1: gitu.
2: Dia berdiri sendiri.
1: Oh, ya. Okay, okay.
2: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya dinas kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai kepala dinas kebudayaan ini dari anak-anak, ya, remaja, pemuda sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
0: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia. NTB ya, kebudayaan.
3: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan, yaitu Knowledge and Passion Must Be Together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia.
1: Okay.
3: Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
1: Oh gitu.
3: Ya, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
1: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah
3: SMA. Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2.
3: Satu gerung.
1: Oh gitu. Ini jadi Putri Budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
3: Seleksinya kemarin bulan Maret.
1: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
3: Januari.
1: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya, iya, iya, iya, iya, ya. Seru.
3: Seru.
1: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
3: Yang paling berkesan?
1: Aktivitas atau permainan atau salah satunya lah.
3: Semuanya kayaknya berkesan. Wah,
1: keren. Ya, ya, ya, ya, ya. Pas lah nih jadi Putri Budaya NTB.
3: Iya,
1: Pak Kadis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu bagaimana nih ke depannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
2: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama sekarang ini kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan nanti ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini ya, lini kehidupan kita. Kalau bicara
0: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
2: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya.
0: Menjadi budaya
2: ya. Iya, akan menjadi budaya bagi kita. Karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ansi, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang beli ya.
0: Betul.
2: Itu anak-anak mudanya itu
0: antusias
2: sekali ya. Makan luar biasa menurut saya.
0: Betul.
2: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca yang di NTB Sumbawa sana kan.
0: Betul.
2: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
0: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
2: Iya, serius. Ya, nilainya itu.
0: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
2: Ya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
0: Apa
2: ya,
0: itu ya?
2: Makanya. Ya, makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
0: Keren. Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
3: Pernah.
0: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang kalau untuk
3: muda,
0: event ya.
3: Generasi muda lebih suka betul. Yang kayak interaktif.
0: Interaktif, iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
3: 10 tahun ke depan.
0: Ya, enggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan, enggak sekedar apa? Euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
3: Program berarti.
0: Iya, iya, iya.
3: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
0: Iya, iya, benar.
3: Jadi kalau menurut Intan itu dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sederhana. Betul. Dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
0: Oh, iya, iya, benar.
3: Ya, terus juga kita bisa sambil konten sampai video tentunya karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial.
0: Jadi
3: panggung besar buat generasi muda media sosial.
0: Benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima.
2: Ya,
0: dulu di Bima itu ada rimpu.
2: Rimpu.
0: Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis. Nah, bagaimana nih?
2: Itu keren lah ya di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima sama Dompu.
0: Oh.
2: Nah, kemarin kan baru festival rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya yang memuliakan perempuan kan.
0: Benar.
2: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah, dengan kain tenun rimpu itu aja ya. Itu luar biasa itu ya. Luar biasa kreativitas yang dapat kita jual untuk ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan, Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
1: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana?
2: Ya dia punya
1: dia
2: punya strata sendiri membangke, misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar, apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Nah, kalau
1: itulah
2: kita
1: nilai-nilai yang kita maksud
2: ya. Gitu,
1: bukan sekedar ininya aja ya, cara yang, pakainya aja ya.
2: Oh ya, dan cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting, pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai, ya nilai-nilai, dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
1: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
3: Permainan lokal.
1: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua. Ya beberapa. Itu yang saya saksikan loh ya. Nah kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh.
3: Dapat.
1: Masih ada sampai sekarang?
3: Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya, Kak.
1: Waduh.
3: Kayak, ke
1: media ya akhirnya. Iya. Ada enggak rencananya ke depan nih, pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih, kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah enggak?
3: Iya, pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu, tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
1: Betul.
3: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
1: Biar menarik gitu ya.
3: Iya. Karena sebagai dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu.
1: Kuno kan? Gitu ya.
3: Kuno
1: ya, waduh, kata-kata itu lagi.
3: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi kan, dan belajar dari yang dulu-dulu gitu.
1: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih.
2: Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan. 12 objek pemajuan kebudayaan, antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional, ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah kembang yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat. Logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
1: Beda, Sumbawa juga.
2: Sumbawa beda.
1: Iya.
2: Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan.
1: Iya.
2: Karena itu adalah
1: identitas namanya? Kita.
2: Iya, ini indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya, nah, itu salah satunya ya. Nah bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya, data-data yang sudah ada ini ke
1: PR-nya
2: digitalisasi. Okay, ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital, kita juga bekerjasama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya, Kominfotik ya Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya, dan tentu dengan kemampuan anak-anak muda ini, saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
1: Gitu. Oh gitu.
2: Dan
1: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
2: Iya, kita sedang membuat webnya.
1: Oh, websitenya sudah
2: rancang. Dan kita padukan, karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan, artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah
1: ada
2: database-nya sebelumnya. Kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu. Oh, gitu. Karena data-data kemarin itu banyak, tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya, lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama, ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
1: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat.
2: Iya.
1: Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbo aja nih.
2: Lembo ade
1: gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Intan masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
3: Kalau untuk makan-makan masih
1: sih. Oh, masih. Iya, iya, iya.
3: Kita lagi bekele nih.
1: Bekele. Itu. Oh, ada masih.
3: Ada masih.
1: Masih bekele tuh. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, iya, iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di iya, iya. Intan asli mana tadi? Gerung.
3: Gerung.
1: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
3: Pelecing, pecel, urap, ares.
1: Iya, iya, iya. Oh, gitu. Enggak ini enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya.
3: Sesekali waktu.
1: Iya, iya, iya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Terputus ya. Oh gitu. Nah, ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
3: Iya, benar. Masih kan sampai sekarang.
1: Masih. Oh gitu. Terima telepon dulu ya. Oke. Okay. Halo. Terputus lagi. Oke, okay. Biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
3: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
1: Oh, di sawah?
3: Iya.
1: Oh, pilih gitu? Iya, iya, benar. Iya. Ntar dulu ya. Ya, masih ini ya, maintenance. Oh, jadi aktivitas bekele kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
3: makan
1: ya
3: bareng.
1: Makan bareng ya versi sasak ya.
3: Sasaknya.
1: Jadi mereka ngumpulin
3: bahan-bahan
1: ya,
3: bawa
1: ya.
3: Kangkung, ada yang bawa tuki, ada yang bawa beras,
1: bahkan bawa panci kan,
3: bawa panci dong, bawa panci.
1: Ya ya, sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya, ini dari Oming Chan nih. Pak, apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Kadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
2: Ya.
1: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih tantangan-tantangan yang dirasa?
2: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri, lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
0: Wah, ya. Keren nih.
2: Ya. Oh, ya, ya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan Taman Budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah, dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah, tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya, tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya, anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu memberdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembige itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
0: Yang datang, kan? Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya. Mengeluar.
2: Nah, seperti contoh yang tanggal 26-27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
0: Ya. Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di sini.
2: Iya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
0: Lebih komplit.
2: Kita punya Taman Budaya ya, dan itu kita sedang revitalisasi ya. Kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya, untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
0: lebih dekat lagi dengan ini ya.
2: Iya, lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
0: Iya. Saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
4: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya. Ya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini berkesempatan bertemu akhirnya langsung gitu sama ya. Iya benar.
0: Betul.
4: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
0: Iya. Secara edukasi bisa kan banyak relasi.
4: Iya benar.
0: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Amin. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit.
5: Iya siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ikhwan, ada Kak Intan juga. Iya nanti kita akan kembali lagi ya Bang Po pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar ya buat telepon nih, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro 4 Mataram. Dan masih ada Bang Dika di... apa namanya di Pro 4 Mataram, Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan Kaintan ya, ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang diundang masuk di Pro 4 Mataram ya, terkait kita, tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Wah. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
5: Salam budaya.
4: dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Cigu nih ya, Bang Dika suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cigu.
3: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Itu loh, kan nonton. Selamat pagi, Cigu.
3: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Iya, selamat siang ya sekarang. Ah, Bang.
3: Cigu dari mana, Cigu?
2: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
4: Iya.
3: Ya, iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram apalagi kalau Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
5: Iya, siap.
3: Jakarta ya.
4: Selamat dilantik ya, Bapak ya.
5: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang gak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Sasak Sambo. Dan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
3: Iya, pertanyaannya Bu.
4: Pertanyaannya Bapak Kadis. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya? Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya, Cegu ya. Terima kasih, Cegu.
4: Ya, Bang Dika, Bang Jo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih, Bang Jo?
2: Kita jawab dulu aja ya, soalnya banyak ini.
3: Oh, gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya, kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya, kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan apa namanya platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik, antara lain di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan. Tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu, selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya, ketika bicara tentang anak muda ya, yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua itu selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan di Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. Ya, tidak hanya ketemu di kafe ya, di beberapa kafe ini kita datangin ya, kemudian juga di tempat mereka
3: tongkrong
5: di tongkrongan mereka.
3: Tongkrongan ya. Ya,
5: jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan.
3: Iya, iya. Berjamur di tempat nongkrong ya,
5: tadi. Kemudian saya bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi, kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya. Yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
3: Berarti kunjungan tuh ke tempat-tempat?
5: Ya, sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan. Dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya, kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta duta desa budaya desa ya, satu desa satu duta desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing ya, ya, ya, kan. Ya, ya, ya. Jadi tidak hanya supaya
3: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari
5: ya, dari mereka,
3: itu tugasnya duta ini
5: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
3: inventaris gitu ya,
5: inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek ya, membuat film pendek lalu diupload ya, ketika Dinas Kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya menulis ya, menulis tentang budaya.
3: Keren. Ada berapa desa di provinsi?
5: 1000 lebih
3: ya.
2: Banyak ya Bandika ya.
3: Iya, ini udah 1000 desa.
5: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
3: Aja. Oh iya, iya. Ini iya. Untuk memulainya ya?
5: Iya.
3: Oke. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya?
2: Iya, boleh. Silakan Bang Ica. Iya.
3: Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
6: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada, yang inovatif. Yang kayak ada pameran
3: gitu.
6: Terus juga mungkin pawai. Hari gitu. Memperingati hari gitu, pakai budaya kayak gitu.
3: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
6: Yang ada ruangannya gitu.
3: Nih,
6: jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Nanti kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
3: ramai orang datang nanti kan.
6: Iya. Wow. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
3: Keren. Sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya. Entah bener. Dengan kerajinannya, tentang busananya gitu-gitu ya. Keren nih. Pak Kadis nih, kita lanjut lagi ya. Saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini?
5: Yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya. Misalnya ya, ada tarian gitu ya, ada pakaian, bangunan adat, kemudian sistem nilai ya. Nah itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya. Yang perlu, misalnya di Sasak ini ada saling jot atau saling memberi.
3: Iya kan? Oh iya, benar.
5: Gotong royong lah ya. Gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya. Atau Basiru, gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Bodahu, Ngahira Wipahu, itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian Kak Erimpu mereka udah paham kan?
3: Pakaian sasa sering juga paham. Eventnya tuh.
5: Sasa juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan? Bener, tahu pakaiannya tapi enggak tahu nilainya.
3: Setuju ya, ya.
6: Setuju.
3: Sejarahnya juga enggak tahu nanti.
5: Iya, sejarahnya enggak tahu.
6: Kadang asal pakai aja kan.
3: Akhirnya mohon maaf Pak Anies ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya sih. Lah kalau dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
6: yang
3: kan.
6: Yang penting make.
3: Oh iya iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih. Gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa izin mau tanya nih, banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
5: Iya.
3: Pak Kadis nih.
5: Atau anak muda dulu. Malu enggak kalau pakai?
3: Kalau Intan sendiri gimana sih baju situasinya saat
6: kalau
3: ini?
6: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong. Iya, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan nggak perlu dengerin orang yang bilang alay, iya, karena itu adalah identitas kita sendiri.
3: Benar. Padahal sekarang sedang ngetren loh.
6: Iya.
3: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Gimana ada apa kegiatan budaya, wah
2: berlomba-lomba. Iya. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan. Di Jakarta kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada, dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah, itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu, tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Bang Dika ini di Jakarta, sudah ada telepon, kita angkat ya.
3: Silakan.
2: Oke. Halo Prampa, assalamualaikum. Iya, halo Prof, assalamualaikum.
7: Dari Padang di Palembang.
2: Dari Padang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padang cuma absen aja Padang ya. Siap, Padang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh Bang Dika kayaknya.
3: Kita ke komentar YouTube nih yang
2: boleh silakan.
3: Ya, ada Anastasia nih mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB. Oh ya gratis ya, biar kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
5: Ya,
3: telepon dulu lah ya.
2: Kasih. Boleh sekali nanti di rapel ya.
3: Rapel bang. Halo, terputus juga nih. Ada apa nih dengan?
2: Coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
3: Silahkan.
2: Halo Prampa, assalamualaikum.
8: Wah Prampa, assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Suara Budaya Jakarta.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Bang Jojo dengan Pak
2: Jamsar. Oh Pak Jamsar, iya dari boleh Indonesia. Pak Jamsar boleh di
8: Jakarta,
2: iya Pak Jamsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
8: Dengan abang siapa tadi?
2: Bang Dika, dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
8: Pak
2: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
8: Di Mataram ya?
2: Iya betul.
8: NTB.
2: Betul.
8: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang saya mau tanya nih. Sebetulnya Bang, di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua, Bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya, Nusa Tenggara Barat itu indah semua bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya bang.
2: Iya.
8: Iya. Itu indah semua bang. Itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi bang ya, di Batu Layar itu kan, itu indah-indah semua bang. Yang saya tahu, terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya, katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh bang, saya mau tanya tuh
3: pohon purba itu
8: ya? Pantainya indah sekali itu pohon kayu besar bang itu
2: iya siap-siap.
8: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu ya, bang. Masih ada itu bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
2: Oh oke okay. Ya, siap kalau gitu Pak
8: karena Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan bang.
2: Oke okay. Widih mantap siap.
8: Jadi sering di sana juga gitu loh.
2: Oke okay, siap Pak Jamsar. Oke okay. Iya. Terima kasih Pak Jamsar.
8: Ya terima kasih Bang Jojo. Iya. Dan abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
2: Siap, terima kasih.
8: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu, Pak. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
3: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
5: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata itu, wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya. Banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
3: Siap, terima kasih tuh dia nih jawabannya Haji tentang
5: satu boleh nggak?
2: Apa tuh?
5: Permainan.
3: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit lagi.
2: Satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
5: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
3: Oh siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih,
2: Kajo ke sini. Oke siap, kalau gitu mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh silakan.
3: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
6: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang halai gitu, yang macam-macam gitu.
3: Kuno dan kuno, jadul gitu ya.
6: Jadul, jamet, enggak gitu.
3: Siap, siap, siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
5: Oke, bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya. Masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
3: Oke, siap. Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
2: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Rencana kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Bengkulu masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Juga Keluarga Berencana atau DP3AP2KB mencatat tren kasus yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, namun kekerasan seksual terhadap anak terus menunjukkan peningkatan. Gusti Miniarti, Kepala DP3AP2KB Provinsi Bengkulu mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami naik turun sejak 2023 hingga 2025. Menurut Gusti, pada Januari 26, Kabupaten Seluma telah mencatat 5 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak masih perlu diperkuat hingga ke tingkat desa. Meski demikian, kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi jenis kekerasan yang konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kabar berikutnya, di sana Pemprov Bengkulu menyatakan kesiapannya mendukung program penertiban perlintasan sebidang yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan bersama PT KAI. Program tersebut bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api di jumlah yang dilintasi jalur rel. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Hendri Kurniawan, mengatakan terdapat 3 titik yang menjadi fokus penanganan. Ketiga lokasi tersebut berada di Kecamatan Kota Padang serta Desa Lubuk Bingin dan Desa Lubuk Belimbing di Kecamatan Sindang, Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong. Menurut Hendri, program penertiban ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Langkah tersebut dilakukan menyusul sejumlah kecelakaan kereta api di berbagai daerah di Indonesia. Hendri menegaskan Pemprov Bengkulu siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut. Dengan pemasangan palang pintu dan peningkatan fasilitas keamanan, risiko kecelakaan di perlintasan kereta api diharapkan dapat ditekan sekaligus. Dan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan juga pengguna jalan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 14 waktu Desa Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana, selamat siang. Waktu sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Cari mungkin lagu yang kita putar sekarang kan Paisa di sana. Wes. Sekalian juga untuk mengucapkan selamat makan siang tadi salah segalanya yang mungkin lagi WFH. Wes. Pasti lagi makan siang di rumah bisa bareng keluarga. Asik sekali ya di sana. Tapi untuk adik sana yang mungkin kerja di ladang atau mungkin kerjanya mungkin mobile di jalan atau yang harus datang juga untuk ke kantor, wes semangat juga tuh ada sana segalanya ya. Jadi masih sama Bagas nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ada sana. Selanjutnya untuk kita putar-putarkan semua lagu-lagu Nusantara kesayangan ada di sana. Bila pengen request, Bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 994.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Berendo siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Prompa FM.
1: Music kinda cold, man. 91.7 FM RRI 4 Bengkulu Suara Budaya Bengkulu. Ada sana satu lagu terakhir, kau mau cari yang bagaimana? Akan menutup sesi perindo siang kita yang nantinya bakal ada penyanyi selanjutnya yang bakal ngawain adik sana di perindo petang. Jadi bagas pamit undur diri, terima kasih yang sudah mampir dan juga sudah request. Yang selanjutnya nanti jangan lupa prepare mulai jam 15 sampai jam 17 bakal ada sesinya melah berandu joget gitu. Jangan lupa disana tetangan terus RRI Perempat Bengkulu Suara Budaya Bengkulu. Oi, mohon maaf disana ada satu request dari Bang Riko di Tanah Patah yang mau lagu Mentawai Olehku Agai Eko dari Maroon Voice. Oke Bang, habis ini bakal putarkan dulu satu lagu terakhir buat Bang Riko. Jadi terima kasih juga Bang Riko, mohon maaf baru terpantau oleh Bagas. Jadi dari mana tetap terus RRI 4 Bengkulu Suara Budaya Bengkulu. Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut. Lah, saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM. Pro 4 FM.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.
1: Melah Bedangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Melabedangdut, di sana kita masih di acara Melabedangdut di Patangiko. Masih Vivi Kawani sampai jam 8 kelak yo. Ada lagunya Randy Mawar alias Nicip, lagunya Tata Hai, katanya Tata Hai, Tata Hai. Ahai. Di sana yang nak gabungan masih kita buka di line telepon dan juga di line WA yo, untuk requestan lagu-lagu dangdut di Patangiko yo. Kita masih nunggu kawan-kawan yang udah gabungan. Nah, sambil nunggu, kita kasih informasi dulu dah dari laman rri.co.id. Coba kita cari dulu kira-kira apa berita terbarunya kini ko ya di Bengkulu kita ko. Nah, infonya BPOM Bengkulu edukasi warga desa Semidi.

mengkonsumsi makanan bergizi serta menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, juga di sana untuk dijelaskan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak ya, mulai dari keluarga, tenaga kesehatan hingga juga masyarakat. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan aja, dari keluarga juga sampai ke masyarakat juga ikut serta ya. Ikut serta dalam penanganan stunting kok di sana ya. Dan melalui kegiatan Iko, tentunya Balai POM di Bengkulu berharap masyarakat dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini juga diharapkan mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting, sekaligus juga di sana mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di Provinsi Bengkulu tercinta kok di sana ya. Untuk informasi jelasnya bisa buka aja langsung di laman rri.co.id. Di sana juga jangan lupa untuk ngedownload RRI Digital.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Ligue 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Melah Bedangdu. Joget kita. Prompat FM.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sana harga emas turun lagi kok adik sana ya. Untuk adik sana yang enggak mungkin nabung emas, nah marolah belilah emas kalau mumpung lagi turun kok adik sana ya. Turunnya sampai 15 ribuan dan di mana per gramnya itu di harga 2.759.000. Mahal juga dak. Mungkin lah yang lah nyimpan di harga emas masih 800-700 dijual sekarang, wes. Dapet nian, untung nian tuh ya. Jadi penurunan kode sana memutuskan tren pergerakan emas setelah sempat bertahan di posisi kuat ya pada hari-hari sebelumnya. Para pedagang juga harga komoditas ini juga bernilai tinggi terpantau stagnan dan juga tidak mengalami perubahan dari harga sebelumnya. Sementara itu harga jual kembali atau buybacknya oleh Antam hari kemarin itu merosot sebesar Rp13.000. Dengan penurunan tersebut harga buybacknya kok adik sana kini kok jadi kalau nak dijual lagi gitu ya itu namanya buyback. Jadi kita tuh di ada pemotongan harga. Kalau misalnya adik sana beli harga emas kok tadi 2.700.000, nah mungkin kalau jualnya itu bisa 2.500.000-an gitu. Jadi nyo tuh ada pasarannya juga adik sana ya. Jadi tuh rugi nian kalau misalkan nak jual segram dua gram gitu. Nah, jadi pergerakan nilai logam mulia kok di pasaran kini kok sejalan dengan fluktuasi penyesuaian harga emas yang bersumber dari pegadaian. Lembaga gadai negara juga terus melakukan penyesuaian nilai jual harian mengikuti dinamika pasar global dan domestik. Nah, itulah di sana untuk informasinya. Adik sana yang ndak nabung emas atau nak beli emas di petang iko, kalau udah tutup dah. Mungkin besok ya. Dan untuk harga emas memang naik turun ya di sana ya. Dipantau aja kan kita kan lah HP gak loko. Nah, dipantau aja tuh harga emas sekarang gitu kan. Harga emas hari ini gitu. Nya tuh biasanya harga emas iko kalau nak jual ataupun beli gitu kan nya sesuai deke harga kini gitu. Harga hari iko gitu. Harga hari, jam, menit, detik itu juga di sana nak jual apa nak beli gitu kan. Jadi itu dicek dulu gitu ya. Jadi itu bisa aja berubah. Mungkin sejam kemudian ya bisa mahal, nya bisa murah gitu dah. Nah, itulah di sana untuk informasinya bisa dicek aja lagi di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk ngedownload RRI Digital.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nak iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapu sibuk nian ke iu kau. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu kau beda ke ikan lain. Cu,
1: apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 100.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin, padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: Dari sana, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan menyediakan ikan lele berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein yang sehat dan bergizi bagi masyarakat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, Wilhopi Jo, mengatakan masyarakat dapat membeli ikan lele langsung saat masa panen di Balai Benih Ikan Kota Bengkulu yang berlokasi di Kecamatan Kampung Melayu. Harga yang ditawarkan pun lebih murah dibandingkan harga pasar sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan protein keluarga. Ikan yang memang merupakan salah satu sumber protein hewan yang memiliki kandungan gizi tinggi dan sangat baik untuk mendukung pertumbuhan anak serta menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memperluas akses masyarakat terhadap produk perikanan dengan harga yang terjangkau. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca aja di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompata FM 91,7 Suara Budaya.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

7/4 RMI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: penjualan minuman beralkohol yang masih ditemukan di sejumlah warung dan juga pertokoan di wilayah Kota Bengkulu. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai laporan masyarakat yang mengeluhkan maraknya peredaran minum beralkohol yang diduga itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan hal ini juga disampaikan Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Sehmi Al-Nur, yang mengatakan pihaknya telah memberikan instruksi kepada Satpol PP untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait juga aktivitas penjualan minuman beralkohol di sejumlah warung maupun juga pertokoan. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah akan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap tempat-tempat usaha yang terbukti menjual minuman beralkohol secara melanggar hukum. Dan juga adik sana, selengkapnya bisa dibaca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Berondo Petang Kek Vivi. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

0: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

107.7 FM Radio. Di sana apa kabar di malam hariku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat di sana. Walaupun sebentar lagi itu lah jam-jam krusial istirahat kita nak tidur ya sih. Tapi terus pantau dan gabungan terus bersama kami di sana karena di malam ikodo di acara Minang Maimbau di mana bakal saya buka request tapi setelah kita dengarkan drama yang satu itu. Jadi tetap bersama kami di RRI Bengkulu 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu.

0: Beat Beat Baby.
1: Rompad FM.
0: Rompad FM.
2: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
4: Ya Rabbi.
5: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahu ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci ya Ramli?
0: Betul ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ya.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasihlah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana Ramli?
0: Eh tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli, tak apalah. Di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
0: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah.
1: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf
1: ya. Ya Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.

0: pusing sekali, nak. Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
2: Nak boleh.
1: Perlahan.
0: Terima kasih, abang, ya.
1: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
2: Iya, nak. Terima kasih, ya, nak, ya.
0: Terima kasih, abang, berkat bantuan abang.
1: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni, bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, yalah, ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abanglah yang teman, kan?
0: Oh, begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh.
0: Sekali lagi terima kasih, ya, bang, atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Yosof Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini, pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: Insya-Allah.
3: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
0: Nah, benar tu.
1: Insya-Allah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah sama-sama doakan

0: Yuni,
1: Yun.
0: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya.
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudih tak?
2: Sudih apa, Bang?
1: Sudih tak Yuni untuk jadi istri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi istri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi istri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni?
2: MasyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi Yuni bersedia nak jadi istri abang?
2: Iya, Bang. Yuni bersedia menjadi istri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya,
1: betul
0: ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau kau. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan hari raya Idul Adha ini nak.

0: Yuni.
1: Iya, Bu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insya Allah, Bu.
0: Alhamdulillah.

0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu dah tak ada ini. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
0: sabar,
1: Pak.
0: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Stifa, sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya abang, Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
0: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.

Rendo Malam, Pro4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Di sana kabar itu pukul 21 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan kesiapannya mendukung program penertiban perlintasan sebidang yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Program tersebut bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api di sejumlah wilayah yang melintas atau dilintasi jalur rel kereta api. Langkah itu merupakan tindak lanjut atas surat resmi Kementerian Perhubungan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. Surat tersebut berkaitan dengan keberadaan sejumlah perlintasan sebidang pada jalur kereta api yang menghubungkan Lubuk Linggau dengan wilayah Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Henry Kurniawan mengatakan terdapat 3 titik yang menjadi fokus penanganan. Ketiga lokasi tersebut berada di Kecamatan Kota Padang serta Desa Lubuk Bingin dan Desa Lubuk Blimbing di Kecamatan Sindang Bliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah pusat resmi membuka pendaftaran program beasiswa sumber daya manusia atau SDM sawit tahun 2026. Program yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi di bidang perkebunan kelapa sawit. Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Provinsi Bengkulu Khairia mengatakan pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 20 Juni 2026. Setelah masa pendaftaran berakhir, seluruh dokumen administrasi peserta akan diverifikasi melalui sistem untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: dik.
1: Yan mga gara-gara aja lah iwang.
0: Inda, namong kuwa dolo ke fun ma.
1: Apa tuh?
0: Ke fun dong.
1: Eh, yan mga gara-gara aja lah iwang.
2: Beda, awa kehilangan.
0: Kehilangan apa dia?
2: Kehilangan pacar awa.
0: Pas banana nya. Ajo kehilangan bini. Sikal aja bimbing ah, urang kami. Jangan lepaskan tangan ajo.
3: Berendam malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: 4 Bengkulu. Di sana hari kula nunjukkan jam 21 lewat 26, dan bagi di sana yang tadi baru jurnal pon tapi langsung terputus waktu nak saya angkat dari sana, bisa telepon lagi. Ah, ikulah masuk lagi kan. Langsung aja saya angkat. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar si ganteng?
0: Alhamdulillah baik. Ini dengan apa gitu kok? Apa Puput? Apa kabarnya tuh, Pak?
1: Alah, makan.
0: Alah. Apa Pak tuh kabarnya? Alah, makan lu.
1: Sehat. Aku tadi terlalu
0: tuh. Ah, terlalu. Ngapu tak? Ngapu bisa terlalu itu, Pak? Iyo, kerajo kerajo cari piti kan untuk makan sehari-hari itu.
1: Mendengar udah si ganteng.
0: Iyo, betul sekali. Lagi nak request lagu apa gitu malam ini kok?
1: Lagunya apa gitu tuh? Lagunya.
0: Lagu apa aja aduh. Asalkan lagu Minang, jangan sampai lagu Papua pun di request lagu Minang loh.
1: Dari Rita Amelia.
0: Rita Amelia. Apa judul lagunya tuh ya Puput?
1: Gabak Hitam.
0: Apa?
1: Gabak Hitam.
0: Gabak Hitam.
1: Oke.
0: Oke, kalau lagi kita carikan. Aduh, salam-salam dah ya Puput.
1: Ada dari salmon aja tuh.
0: Boleh.
1: Dari salmon oh, boleh juga tuh.
0: Oke.
1: Okay. Dari salmon tuh lah itu ah, nyanyian Budo.
0: Oke, okay, kita carikan dulu. Aduh, salam-salam dak.
1: Salam siapa sakete ya?
0: Mm-hmm.
1: Bertemu sekali lah buat Yuda Kamal. Semoga terkabar selalu ya.
0: Amin.
1: Itu si ganteng kalau dua-dua ya, ada pulau ya, si ganteng satu lagi ya.
0: Mm-hmm.
1: Ah, tu ada pulau yang mendengar tu udah itu rawa mambora lah, rula naya udah itu. Ya.
0: Ada acara lagi. Alun tak cari udah di ko?
1: Semua jemudo lah gitu. Yang ketika dia lagu burau bersama di warung rancak. Ya,
0: rancak sado jelah ya Puput. Biasanya habis saya Puput panggil-panggil ku datang biasanya udah Edi ku.
1: Lah. Buat sesadonya yang mendengar kita berdua tu lah. Mm-hmm. Lalu ya.
0: Amin.
1: Tu buat si ganteng anak ayah tu segalanya si cantik lah, semoga terkabat selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Puput yang telah gabungan dan mendengarkan Minang Maimbau di malam hari ko di sana. Dan iko alah masuk juga dari WA ko, dari Uda gitu, dari ko di Tanah Patah. Apa kabar ko dari ko? Semoga selalu dalam keadaan sehat yo. Lah WA dari tadi ya di sana, cuman baru tercal dia. Jo sayo. Rico Tanah Patah hadir kembali di acara Minang Maimbau. Request lagu Kotorong Agam. Kotorang Agam. Versi dia Anggriana. Lagu itu spesial untuk Kota Bukit Tinggi yang sedang menggelar event ulang tahun Kota Bukit Tinggi. Wah, itu lagi ulang tahun juga ternyata Kota Bukit Tinggi. Selamat berulang tahun untuk Bukit Tinggi. Semoga semakin bertambahnya umur, semakin tuanya umur, kota juga semakin berkembang juga kotanya, dan juga adik sanak sadonya yang ada di Bukit Tinggi. Dan jam gadang satu abad salam. Oh, ulang tahun Kota Bukit Tinggi dan jam gadang satu abad. Why? Alalamu ku ternyata jam gadang ku adik sanak. Dan iku juga ada salam-salam ku dari iku. Salam untuk Hamzah Yusuf di Jambi, ayah Puput yang tadi baru aja naik, kan? Andi di Pekanbaru, Nia di Hibrida, dan udah di Kasado jajalah. Oke, terima kasih udah Riko kayak Puput. Lagunya saya simpan dulu sambil dengarkan satu lagu itu, siapa tahu ada adik sana lainnya yang lagi nak request kan. Kita dengarkan dulu satu lagu itu baru kita putarkan requestan Trio Sarunai Yatim Piatu.

0: Halo, assalamualaikum dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa udah?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja. Iko dengan Uda Yusuf kok di Jambi. Ah, kabarnya tuh dah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Apa kabarnya kok dah?
1: Kabarnya alhamdulillah, lagu Minang, acara Minang.
0: Iya, ya, betul sekali. Lagi di acara Minang Maimbau gitu malam.
1: Minang kodah. Maimbau.
0: Iya.
1: Ini dengan Uda.
0: Dengan Uda Kamal. Dan Uda Kamal kok dah. Alun lupo kan dengan suara saya kok dah.
1: Ya, alun masih lah dah. lagunya udah.
0: Lagu apa tuh dah?
1: Kicuh di Mantaran dari ya tuh Hati Ramon.
0: Iya, oke dah. Aduh, salam-salam juga dah.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya udah sama selamat malam, selamat Lakarajo.
0: Iya.
1: Kemudian untuknya nyama Mama Dadang ya, selamat malam. Untuknya udah Riko, selamat malam. Untuknya Ayah Puput, selamat malam. Untuk sadunya lah udah nan kete tidak disebut namo, nang kadang udah bangun galak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uda Yusuf dari Jambi yang lah gabungan juga di sana. Dimana tadi disenggol ke Uda Riko ya. Salam-salam tadi untuk Uda Yusuf dan langsung naik jadi di sana. Dan kita dengarkan lo satu lagu Riko sampai habis ya, baru dari itu kita putarkan requestan di sana sadonya.

Oke, di sana itu tadi satu lagu dari trio Sarunai Yatim Piatu. Dan kalau langsung aja saya putarkan requestan dari udah Topak Kito yang ada di Bengkulu Tengah, udah Puput yang request lagu Gabak Hitam dari Rika Sumalia. Langsung aja kita dengar kabar selamat.

Oke, di sana itu nih satu lagu dari Rika Sumalia, Gubuk Hitam. Lanjut ke requestan selanjutnya di sana dari Uda Gito, Uda Riko di Tanah Pata, dari Dia Anggriana, Kotorang Agam. Langsung aja kita dengarkan basamu.

Oke, di sana tadi satu lagu rekesan dari Udariko di Tanah Patah, Kotorang Agam, spesial untuk ulang tahun Kota Bukit Tinggi Kecamatan. Dan satu abad apa kok tadi? Satu abad jam gadang kalau tidak salah ke Udariko tadi. Wah, nyolat ada sana. Dan untuk selanjutnya tadi udah Yusuf di Jambi, ada request juga di sana. Takicuah di Nantarang. Dan ikut tadi sejujurnya saya agak lupa kok udah Yusuf penyanyinya siapa. Tapi saya putarkan penyanyi dari penyanyi asli juga dari Ratu Sikumbang. Langsung aja kita dengarkan bersama.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana kabar kita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemerintah pusat resmi membuka pendaftaran program beasiswa sumber daya manusia atau SDM sawit tahun 2026. Program yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS Eko kembali memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan di bidang perkebunan kelapa sawit. Dan di sana Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Provinsi Bengkulu Khairia mengatakan pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 20 Juni 2026 dan seluruh peserta diwajibkan melengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Setelah masa pendaftaran berakhir, dokumen administrasi peserta akan diverifikasi melalui sistem. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan program. Informasi selanjutnya di sana, kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Bengkulu masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB mencatat tren kasus yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun kekerasan seksual terhadap anak terus menunjukkan peningkatan. Kepala DP3AP2KB Provinsi Bengkulu, Gustini Miniarti, mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami naik turun sejak 2023 hingga 2025. Meski demikian, kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi jenis kekerasan yang konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Saudara, kabar kita pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aroma rempah khas Nusantara memenuhi halaman Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Lisboa, Portugal saat Mercado Culinario Indonesia 2026 digelar pada akhir Mei 2026. Kegiatan ini hanya menghadirkan ragam Maksud saya kegiatan ini tidak hanya menghadirkan ragam kuliner Indonesia, tetapi juga menjadi panggung budaya yang mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Portugal. Berbagai hidangan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia tersaji pada para pengunjung. Di tengah suasana yang hangat, masyarakat Portugal dan komunitas internasional berkesempatan mengenal lebih dekat kekayaan budaya Indonesia melalui cita rasa makanan, seni pertunjukan serta interaksi langsung dengan masyarakat Indonesia yang menetap di Portugal. Informasi selanjutnya di sana, Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu mendorong UMKM mengakses pembiayaan formal melalui sosialisasi yang menghadirkan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebagai mitra penyalur pembiayaan pemerintah. Dan kegiatan ini bertujuan untuk memperluas akses permodalan sekaligus meningkatkan kapasitas usaha UMKM di Bengkulu. Kegiatan ini sejalan dengan tema pemberdayaan UMKM tahun 2026 yang berfokus pada pendampingan dan peningkatan kapasitas usaha. Melalui kegiatan tersebut, pelaku UMKM memperoleh informasi langsung mengenai berbagai skema pembiayaan yang aman, legal, dan mudah diakses. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana menegaskan UMKM merupakan penggerak utama perekonomian daerah yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Sebagai regional chief economist di daerah, Kanwil DJPB berperan sebagai pendamping sekaligus penghubung antara pelaku usaha dengan berbagai program pembiayaan pemerintah. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Kabar kita hari ini di tanggal 5 Juni 2026 terakhir jam 11 malam Miko di sana, dan berjumpa lagi di kabar kita pukul 6 pagi besok. Tapi siaran RR4 bakal terus mengudara sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat lah di sana, 00 waktu Indonesia Barat maksud saya. Jadi tetap bersama kami di RR4 Bengkulu 91.7.
1: FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4.

Selamat pagi di sana di mana Anda berada, bukan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4 di Dora mulai FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, 6 Juni 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami berbagai informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jaya Sparman 31 Bengkulu, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91.7 Rompat FM, suara budaya Bengkulu. Selamat pagi, ada sana di mana-mana sana lagi ngadengin kami, Perompet RRI Bengkulu, baik itu di 91.7 atau RRI Digital. Brondo Pagi, kayak saya hari ini sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, nangguannya di sana. Laga menyiapkan pastinya berbagai program acara yang padek-padek untuk ada sana. Dengarkan sampai malam kelak ya, jam 24 waktu Indonesia Barat. Mengajar Al-Quran, terus jam itu saya lanjutkan ke religi pagi. Di sana ya bakal saya hadirkan ke ruang negara di sana. Udem tuh lagu-lagu islami lagi sebelum beralih ke lagu-lagu daerah Nusantara. Jadi untuk di sana anak-anak gabung, jangan kemana-mana, tetap di Prompet FM, suara budaya Bengkulu.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah

0: Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah, titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya, ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja, karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa. Nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar. Bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya din, ya aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. mengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Ya Allah ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application, RRI Digital.

0: Brendo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak pun ada. Jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen ke Arubi, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua. Sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puak dikatakan kepala pintu suku Ka Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya, Pak? Yang dirasakan orang yang memang kena kanakku?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, di tubuh deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi, keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak.
1: Tahun berapa itu di Banyasari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Wilson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak kayak baca tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Wilson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Wilson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur, kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai, tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya, ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman burung, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, Senin sore sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Besar, buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Woi, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang, ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-puak leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barangnya.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang, jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa kita bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya, pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Pungha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Wacana Wakil Bupati Sleman Dr. Andes Haji Gustianto bersama dengan Dim 0P25 Sleman Letkol Kavilansa S.Hub melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan jembatan Perintis Garuda tahap 5-6 Kodam 21 Raden Inten di Desa Padang Berbau, Kecamatan Sleman Selatan, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan itu jadi tandu dimulainya pembangunan jembatan yang diharapkan mampu meningkatkan akses transportasi masyarakat. Pembangunan jembatan itu merupakan bagian dari program TNI Angkatan Darat yang bertujuan membantu pemerintah daerah dalam membangun kayak memperbaiki infrastruktur. Program ini difokuskan pada peningkatan aksesibilitas ke konektivitas masyarakat di berbagai wilayah. Wabub Gustianto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program dan dinilai ngasih manfaat gedang untuk masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ke pemerataan pembangunan daerah. Sementara itu, Dandim 0P25 Seluma Letkol Kaf Juliansa menegaskan kalau pembangunan jembatan itu merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Darat terhadap percepatan pembangunan daerah. Yang berharap juga keberadaan jembatan kelaknya bisa ngasih manfaat nyata untuk masyarakat.

Ya, Provinsi selanjutnya di sana Bupati Seluma Teddy Rahman SMM didampingi Sekretaris Daerah Seluma Dedi Ramdhani SMSMA melakukan pertemuan ke anggota DPR RI Daerah Pembinaan Bengkulu Ernest Ridi